0: Andi, kau duduk ngelamun apa?
1: Aduh, sadar duduk. Pikir hidup sekali nih. Susah sekali cari kerja. Cari kerja saja, susah apa? Saya menyesal dulu saya terasa sekolah baik biar saya bisa kayak teman-teman yang lain kerja di kantor.
0: Sudah Andi, tidak perlu duduk melamun dan pikir susah. Ada pekerjaan lain yang bisa ketong kerjamu supaya ketong bisa bertahan hidup. Kok bisa bikin usaha apa kah biar ada uang untuk tambahan? Intinya kalau kita mau berusaha, pasti ada jalan keluar dari kemiskinan. Banyak mau anak-anak muda yang buka usaha dan dong berhasil.
1: Iyo, kok betul juga. Saya akan berwirausaha biar keluar dari situasi ini.
0: Nah, begitu dong, baru saya punya teman. Bersama kita bisa menciptakan perubahan dan membangun masa depan yang lebih baik. Jangan menyerah, keluar dari kemiskinan adalah mungkin.

Kenaikan biaya atau dalam istilah ekonomi dikenal sebagai cost plus inflation. Ini adalah jenis inflasi yang terjadi akibat naiknya biaya produksi barang dan jasa. Ketika biaya input seperti bahan baku, upah tenaga kerja, atau energi meningkat, produsen cenderung menaikkan harga jual untuk mempertahankan margin keuntungan. Ada beberapa penyebab umum cost plus inflation terjadi. Pertama, kenaikan harga minyak atau energi lainnya yang berdampak luas pada biaya transportasi dan produksi. Kedua, upah buruh yang meningkat, terutama jika tidak diimbangi dengan kenaikan produktivitas. Tiga, depresiasi nilai tukar mata uang yang membuat impor menjadi lebih mahal. Empat, kebijakan fiskal atau regulasi baru seperti pajak tambahan atau pembatasan perdagangan. Dampak dari inflasi ini bisa signifikan. Masyarakat akan menghadapi harga barang kebutuhan pokok yang lebih mahal, sementara daya beli cenderung menurun. Namun di sisi lain, bagi pelaku usaha, kondisi ini dapat memicu ketidakpastian dan menekan profitabilitas. Untuk mengendalikan cost plus inflation, pemerintah dan bank sentral seringkali harus mengambil kebijakan yang hati-hati, seperti mengontrol upah minimum, menjaga stabilitas nilai tukar, atau memberikan insentif produksi agar biaya bisa ditekan.

0: Ji, suaranya macam... Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus. Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita. Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana tapi Om butuh uang.
0: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan, Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya, Ita. Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
0: Ih, asik. Kita tanam pohon bersama lagi. Life's a happy
1: thing. Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: Berapa hari ini sih hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tong mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul, macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana, biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober. Meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau. Cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Risik!
2: Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Wak.
2: Orang gak pesan kopi?
0: Ya, gak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut.
3: Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya.
0: Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, Nya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah, kalau gitu. Ini kopi. Ini berapa? Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.

Pendengar, berikut tips mencegah korban yang diakibatkan oleh hujan deras. Hujan deras merupakan penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor. Saat musim hujan, wilayah di Indonesia memiliki ancaman yang tinggi terhadap banjir dan tanah longsor. Banjir biasanya disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kerugian material dan korban jiwa. Berikut tips mitigasi bencana saat musim hujan. Pertama, melakukan pengenalan dan pemantauan resiko bencana banjir dan tanah longsor. Meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal di lereng tanah yang mudah longsor. Kedua, meningkatkan edukasi budaya sadar tentang bencana banjir dan tanah longsor agar lebih siap dan siaga saat menghadapi banjir dan tanah longsor. Ketiga, mengenali penyebab banjir dan tanah longsor agar bisa lebih siaga saat musim hujan. Keempat, melakukan pemantauan terhadap sumber daya air secara maksimal. Kelima, pengelolaan perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Keenam, memantau informasi resmi dari lembaga berwenang seperti BMKG, televisi, dan radio. Demikian tips saat menghadapi musim hujan.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Psycho G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Mama, tadi di sekolah, Bu Guru bilang merdekanya Indonesia tidak lepas dari peran penting radio. Kok bisa? Bukannya radio cuma radio ya, Ma?
1: Benar, sayang. Nana harus tahu, ada seseorang yang bernama Yusuf Ronodipuro yang menyebarluaskan berita proklamasi lewat radio. Itu kenapa radio punya peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi begitu. Tapi Ma, kata temen aku, sekarang udah gak zaman dengerin radio. Katanya yang dengerin radio hanya orang tua aja.
1: Justru kita harus bangga, Nana. Karena berkat radio, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai kemana-mana.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran penting RRI. Dan berbanggalah, sebab RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

mengenal lebih dekat suku Korowai di pedalaman Papua. Sahabat Kreatif, selain dikenal akan kekayaan flora dan faunanya, Papua juga terkenal dengan keragaman suku dan budayanya yang menarik. Salah satunya adalah suku Korowai yang terletak 150 km dari Laut Arafura. Suku yang mendiami pedalaman Papua ini disebut-sebut tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Keberadaan suku ini baru ditemukan sekitar 40 tahun silam oleh misionaris Belanda Johannes Veldhuizen di pedalaman Papua. Suku Korowai yang berpopulasi sekitar 3.000 orang merupakan salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku Korowai adalah bahasa Awiudumut, yang merupakan bagian dari filum Transnugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan, serta menentukan pohon mana yang hendak digunakan sebagai penopang utama. Hal ini tidak bisa sembarangan asal pilih. Umumnya, mereka memilih pohon yang besar untuk dijadikan tiang utama. Sementara untuk dindingnya sendiri, terbuat dari kulit pohon sagu. Suku Korowai biasanya akan melakukan perayaan berupa pesta sagu untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan juga pernikahan. Dalam pesta ini, mereka akan menyembelih daging babi sebagai hidangan sekaligus pertanda bahwa ada peristiwa yang patut untuk dirayakan. Rumor yang menyebutkan bahwa suku Korowai kanibal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

0: Tahukah kamu kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus, dan siap menghadapi
1: hari dengan semangat. Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Kau bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi sudah banting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopo mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sahajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau, tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kau istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

0: Rini, katanya besok ada pegawai baru kah? Dengar-dengar dia kena AIDS. Bagaimana nih? Kau bilang bos batalkan dia kontrak kerja saja kah? Sebelum terlambat, Rini.
1: Jiheksa, kau kenapa ini? Biar sudah mau dia kerja dengan kita. Dia juga masuk ke sini dengan dia usaha sendiri.
0: Ah, Rini, saya geli sekali, oh. Kamu terlalu takut ketularan, kan? Nanti kamu kerja sama dia, kamu satu ruangan sama dia, terus kamu jabat tangan sama dia lagi. Kena AIDS sudah itu, Rini.
1: Heksa, seh. Kau terlalu parno sekali. Kau tidak akan kena AIDS cuma karena kerja sama-sama, satu ruangan, bahkan pegang tangan.
0: Terada. Tetap saya tidak mau kerja dengan orang yang kena AIDS. Saya takut, iyo.
1: Stop dengan kelakuan macam begitu, Heksa. AIDS itu sudah cukup menyakitkan untuk dia. Kau jangan tambah-tambah dia penderitaan lagi. Ingat, kau tidak akan mendapatkan AIDS dengan menyayangi pesakit AIDS.

0: Suku Buton adalah suku yang berasal dari Pulau Buton bagian Tenggara, Sulawesi. Masyarakat suku Buton memiliki ciri fisik khas berupa mata berwarna biru. Cerah warna matanya diduga secara turun-temurun diwariskan dalam suku tersebut. Diduga hasil perkawinan silang orang lokal dengan bangsa Portugis. Selain itu, suku Buton juga dikenal memiliki benteng terluas di dunia, yaitu Benteng Buton. Benteng itu dibangun dengan tujuan untuk melindungi kerajaan dari berbagai ancaman. Benteng itu dibuat pada tahun 1634 di masa pemerintahan Sultan Labuke. Benteng dibangun sepanjang 2740 meter untuk melindungi area seluas 401.900 meter persegi. Tembok benteng memiliki ketebalan 2 meter dengan ketinggian antara 2 sampai 8 meter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mama.
1: Ya.
0: Saya ingin lanjut sekolah lagi. Mama sama Bapak bisa kasih izin saya untuk lanjut sekolah ke SMA kah?
1: Apa? SMA? Yuli, Mama terus setuju. Kau tuh anak perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi?
0: Tapi Mama, saya juga ingin seperti teman-teman yang lain. Dong bisa lanjut sekolah.
1: Tidak perlu lanjut ke SMA lagi, nak. Kau setahu baca dengan tulis saja secukup. Kitong ini perempuan, sudah kodratnya atau ngurus rumah tangga, memasak, mencuci. Buat apa sekolah tinggi-tinggi?
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Hal ini pun diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3: Tahukah Anda, lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Husein Mutahar di tahun 1946. Merupakan lagu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang juga banyak makna sejarah di dalamnya. Husein Mutahar merupakan tokoh kepanduan Indonesia pada era 1945 hingga 1961. Beliau juga merancang berdirinya Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang mana terciptanya lagu Hari Merdeka ketika Husein Mutahar masih menjadi ajudan Bung Karno. Pada saat itu, situasi dan kondisi sedang genting karena adanya perang revolusi di Yogyakarta. Saat lagu telah jadi dalam waktu yang cukup panjang, Bung Karno pun menyukai lagu tersebut. Dan pada akhirnya, lagu Hari Merdeka dimainkan pada setiap upacara-upacara kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang

Pernahkah kamu asik dengan ponselmu di tengah-tengah interaksi dengan orang lain? Atau mungkin mendapati temanmu melakukan hal tersebut? Itulah fobbing yang bisa membuat orang lain menjadi kesal. Bila kalian pernah mendengar istilah fobbing, fobbing adalah sikap mengabaikan seseorang yang berinteraksi dengan kita karena perhatiannya lebih tertuju pada ponsel. Istilah ini berasal dari kata phone dan snubbing dalam bahasa Inggris. Perilaku yang menyebalkan ini sayangnya jadi sangat umum sekarang. Lalu apakah kamu termasuk orang yang sering melakukan fobbing? Tanda utama orang yang sering fobbing adalah tidak bisa lepas dari ponselnya. Khawatir akan melewatkan panggilan telepon, kicauan Twitter, atau media sosial lainnya, ataupun update status seseorang. Kamu juga akan selalu memantau ponsel ketika makan bersama atau dalam kondisi sosial yang lain. Lebih parah lagi, kalau kamu mengobrol secara langsung dengan seseorang dan pada saat yang sama melirik Instagram atau membalas pesan orang lain dengan ponsel. Perilaku fobbing mungkin akan tampak sepele, namun sejumlah penelitian menyimpulkan fobbing dapat menurunkan kualitas relasi sekaligus kesehatan mental kita. Fobbing membuat keterampilan kita untuk berinteraksi dengan orang lain menjadi berkurang. Mengirimkan pesan singkat kepada orang lain sembari melakukan percakapan langsung dengan orang yang berada di dekat kita dapat menurunkan kualitas komunikasi kita. Selain itu, fobbing berdampak buruk untuk pernikahan karena menurunkan kepuasan seseorang akan hubungan mereka. Pasangan yang saling melakukan fobbing dalam interaksi sehari-hari juga memiliki risiko depresi yang lebih tinggi. Ketika kita melakukan fobbing, orang yang berinteraksi secara langsung dengan kita dapat merasa ditolak, tidak dilibatkan, atau tidak penting. Andaikan kamu akan membalas pesan yang mendesak, lebih baik minta waktu sebentar kepada lawan bicara kamu untuk sejenak membalas pesan. Setelah itu, taruh kembali ponsel kamu. Kita fokus pada siapa yang berinteraksi langsung dengan kita dulu. Yang virtual, apalagi media sosial, bisa ditunda.

Prancis menjadi negara pertama di dunia yang melarang supermarket membuang atau menghancurkan makanan yang tidak terjual dan memaksa mereka untuk menyumbangkan ke badan amal dan bank makanan. Tahukah kamu bahwa setiap tahun 1,3 miliar ton makanan dibuang di seluruh dunia? Prancis telah melarang supermarket membuang makanan yang tidak terjual. Kebijakan ini membuat Prancis sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan larangan tersebut. Sebaliknya, supermarket harus menandatangani kontrak sumbangan dengan badan amal. Hukuman untuk pemimpin yang tidak melakukannya adalah dikenakan denda sampai dikenakan kurungan 2 tahun penjara. Bank makanan dan badan amal bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan sendiri sehingga banyak relawan yang diperlukan untuk menangani makanan baru. Makanan juga harus diberikan di pusat yang tepat.

0: Ya mama sudah pulang kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini ma, tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
0: Astaga, Ian kok bikin malu sekali. Nanti kok punya guru dorang pikir mama dengan bapak tidak bisa didiko dengan baik di rumah.
1: Ian minta maaf ma. Tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
0: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlama nanti kau punya nilai jelek semua.
2: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.

Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi, karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.

Kenapa air laut asin? Sahabat kreatif, jika kita jalan-jalan ke pantai dan tidak sengaja menelan air laut saat berenang, rasanya pasti asin dan tidak enak ditelan. Lalu, kenapa air laut bisa asin? Air laut terasa asin karena terdapat larutan garam di dalamnya. Air laut mengandung sejumlah besar minimal terlarut. Mineral-mineral ini yang dikenal dengan garam. Ada sekitar 3,5% perairan lautan yang terdiri dari garam. Air laut yang berada di garis khatulistiwa cenderung lebih asin. Sedangkan perairan di bagian utara lebih segar karena mengandung garam yang lebih sedikit. Menurut Lembaga Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, ini bermula dari air laut yang menguap lalu membentuk awan yang bergerak ke arah daratan. Awan ini akan menurunkan hujan pada daratan tersebut. Dalam siklus ini, yang sering menjadi perhatian adalah air hujan yang jatuh di darat bertemu dengan karbon dioksida di udara sekitar. Ini membuat hujan air mengandung asam karbonar yang terbentuk dari karbon dioksida dan juga air. Asam dalam air hujan ini memecah batuan di darat. Proses ini menghasilkan ion dan mineral yang terpecah dari batu. Ion dan mineral inilah yang kemudian terbawa dalam aliran sungai menuju ke laut. Itu membuat konsentrasi ion dan mineral di lautan meningkat dan menyebabkan rasa asin. Rasa asin berhubungan dengan siklus hujan. Saat pembentukan awan, hanya air yang menguap. Untuk ion-ion seperti sodium dan juga klorida yang membentuk garam tetap tertinggal.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sahabat kreatif, Indonesia disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau hanya Republik Indonesia, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Indonesia mempunyai fakta unik yang perlu kamu ketahui. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari 17.504 pulau, dengan nama alternatif yang sering dipakai adalah Nusantara. Indonesia disebut sebagai cincin api dunia, karena memiliki lebih dari 400 gunung berapi, dan 130 gunung berapi diantaranya termasuk gunung berapi aktif. Kopi luwak dari Indonesia termahal di dunia. Walaupun mahal, kopi luwak Indonesia banyak dicari, terutama oleh penikmat kopi. Keajaiban dunia salah satunya ada di Indonesia, yakni Candi Borobudur. Terletak di Magelang, Jawa Tengah, Candi Borobudur merupakan salah satu harta karun paling berharga di Indonesia dan di dunia. Indonesia menjadi negara kedua dengan garis pantai terpanjang di dunia. Totalnya mencapai 95.181 km. Indonesia mempunyai keragaman suku terbanyak. Saat ini, di Indonesia ada lebih dari 360 suku. Dengan suku terbanyak adalah suku Jawa, yang berjumlah 41% dari total populasi Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang

0: kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Jaga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Jaga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Oke teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita bakal nyatuin siaran dengan Pro 2 Wamena ya, untuk mengikuti program tamu kita sore ini yang disiarkan secara langsung dari studio Pro 2 Wamena ya, di Korwil Nusantara 1 Papua.
1: Karena teriakannya di malam hari.

0: Prodo FM RRI 96,3 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di pukul 4 sore waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti bersama siaran tamu kita. Siaran berjaringan Korwil 1 Papua yang disiarkan di Pro 2 Wamena, Jayapura, Biak, Nabire, Serui, dan juga Merauke. Dan teman Pro 2 bisa kamu nonton secara live streaming melalui channel YouTube RRI Wamena dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. So, teman Pro 2 langsung aja ini dia tamu kita. Edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026 dengan tema yang muda yang berprestasi.
1: Tamu kita hari ini live dari RRI Pro 2 Wamena, diikuti RRI Pro 2 Jayapura, Nabire, Merauke, Serui, dan Biak.
2: Tamu kita.
3: Yes, halo teman Pro 2. Ketemu lagi nih sama RRI Wamena. Masih dengan obrolan yang pastinya akan lebih menarik dari edisi-edisi tamu kita sebelumnya. Dan hari ini tamu kita seperti biasa tetap di-relay di Pro 2 RRI Biak, Jayapura, Merauke, Nabire, Serui, sama ini live dari Pro 2 RRI Wamena. Gimana kabarnya teman-teman Pro 2 di wilayah-wilayah Sekorwil 1 yang udah saya sebutin tadi, semoga sehat-sehat, yang di Wamena juga pada sehat. Karena hari ini kita mau ngebagiin satu sosok yang amat sangat inspiratif menurut saya. Karena kalau sedikit flashback ke usia-usia mereka atau ke usia-usianya dia, narasumber kita sore ini, ya saya dulu belum kepikiran lagi buat mencetak prestasi sebanyak itu gitu teman-teman Pro 2. Nah, kali ini dengan topik yang muda yang berprestasi, bakalan ngajakin teman-teman Pro 2 kenalan sama salah satu peserta putra terbaik. Kok peserta sih? Siswa. Karena udah lulus berarti ex ya, alumni gitu. Siswa dari SMP Negeri 1 Wamena, teman Pro 2 yang punya segudang prestasi. Oke. Langsung aja ke narasumber kita sore ini, ada Gafra Christian Palilu. Halo Gafra.
4: Halo Pak Fajar.
3: Gafra sehat, Gafra?
4: Sehat Kak.
3: Oke, tadi udah ngobrol-ngobrol dikit sama Gafra. Katanya Gafra sekarang juga lagi dalam persiapan. Nah, kira-kira persiapan apa teman-teman Pro 2? Nanti kita akan kenalan lebih jauh sama Gafra. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program tamu kita Sekorwil Nusantara 1 Papua.

0: tamu kita hari ini live dari RRI Pro 2 Wamena. Diikuti RRI Pro 2 Jayapura, Nabire, Merauke, Serui, dan Biak.
1: Tamu kita.

0: Yes, yang muda yang berprestasi nih teman-teman Pro 2. Kita masih dari Pro 2 RRI Wamena yang mau ngajakin kamu buat langsung dengerin pengalaman Gavra yang seperti judulnya tadi udah saya sebut. Banyak banget prestasinya nih teman-teman Pro 2. Wait. Saya coba lihat dulu dari PA saya udah dikirimin beberapa prestasinya Gavra nih teman-teman Pro 2. Dia tuh ranking 1 umum di SMP Negeri 1. Terus dia ketos ketua OSIS nih teman Pro 2. Selain itu di tahun 2024-2025 dia mewakili Papua Pegunungan di Olimpiade Sains Nasional di Jakarta dengan prestasi terakhirnya itu honorable mention. Terus juga medali perunggu PES Parawi se-Papua yang dilaksanakan di Sarmi itu untuk tim CCA. Terus juga, nanti kita akan bahas satu-satu. Ini prestasinya banyak banget, serius teman-teman Pro 2. Gavra makan apa sih? Kok bisa prestasinya sebanyak itu?
1: Ya sama seperti teman-teman lain, cuma makan nasi aja sih. Ya.
0: Makan nasi. Nasi, lauk, sayur. Itu yang dikasih. Sama bapak, sama mama dikasihnya itu ya.
1: 4 sehat 5 sempurna.
0: Slogan 4 sehat 5 sempurna. Saya kira makanannya tuh beda juga gitu. Soalnya zaman-zaman saya dulu SMP, jujur prestasi saya gak sebanyak Gavra sih. Nanti mungkin Gavra bisa cerita gimana ceritanya bisa dapat prestasi sebanyak itu. Karena banyak banget, ini ada berapa sih tadi? Kita sampai mana tadi prestasinya? CCA kan?
1: Udah sampai CCA.
0: Iya, tadi sampai medali perunggu PES Parawi. Terus tahun ini dia diterima di berapa sekolah unggulan?
1: SMA unggulan ada 3.
0: 3?
1: Iya, 3. Dapat undangan 3, yaitu yang pertama SMA Taruna Nusantara, pusatnya di Magelang.
0: Oke.
1: Yang kedua SMA Unggul Garuda, yang baru-baru ini jadi program Pak Prabowo dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan yang terakhir SMA Unggul Rush. Ya, di Jogja.
0: Jujur ya, jujur nih dari yang disebutin saya cuma tahu satu gitu. Yang sisanya disebutin saya enggak tahu. Nanti saya akan cari tahu dan kita pasti akan tahu sama-sama nih teman Pro 2. Selain itu prestasinya Gavra juara lomba. Oh, pernah ikut ini ya, juara 2 lomba bercerita di RRI Wamena.
1: Iya, udah pernah.
0: Wait. Itu yang kamu pakai baju orange bukan sih?
1: Aku yang pakai baju adat Jawa.
0: Adat Jawa. Aduh, yeah. Saya agak skip lagi. Aduh. Nanti saya coba nonton lagi deh ya kali tayangannya ya, Gavra ya. Terus kamu juga pianis di gereja dan wih, keren nih ngajarin anak-anak untuk apa ini? Ngajarin anak-anak tim olimpiade SD Kristen Evata.
1: Iya, Kak. Betul sekali.
0: Oh, jadi kamu juga ngebagiin ilmu kamu gitu ya?
1: Iya, Kak. Karena ada orang yang bilang ilmu itu enggak boleh ditimbun, tapi harus dibagikan ulang, Kak.
0: Tuh. Gavra, belajar dari mana sih kayak gitu?
1: Aku ada banyak les ya, udah dibimbelkan sama bapak. Salah satunya di Pelatos, itu fokus untuk olimpiade. Di Bintang Bangsa untuk tes persiapan SMA juga, Kak.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Banyak ya, pantesan prestasinya banyak juga gitu kan. Oke, kalau ngomongin kesibukan Gavra sekarang, apa tuh? Lagi sibuk apa sekarang? Setelah kamu lulus dari SMP Negeri 1 Wamena, ya kan? Udah graduation kan kemarin kan, ramai banget tuh saya ngeliat di sosial media gitu. Itu sekarang ngapain Gavra?
1: Untuk saat ini Kak, saya masih sibuk untuk persiapan untuk keberangkatan nanti di bulan Juli ke SMA Taruna Nusantara di Magelang.
0: Okay.
1: Selain itu juga ada kesibukan di sekolah, meskipun masih sudah alumni. Saya masih membantu teman-teman mentor yang ada di sekolah untuk sistem penerimaan murid baru di SMP Negeri 1 Wamena kemarin.
0: Oh, jadi semacam kayak tugas ketosnya masih melekat nih ya?
1: Iya nih Kak.
0: Ih, keren nih Gavra.

0: Oke. Okay. Itu kesibukan sekarang. Kalau boleh tahu persiapannya menuju ke sekolah yang akan kamu datengin dan sekolah menuntut ilmu nanti itu apa sih? Pengen tahu aja.
1: Ya, persiapan saya itu sebelum masuk ke sekolah nanti ya. Ya tentu mental dulu pertama, karena sudah pasti SMA Taruna ini tidak gampang ya, apalagi orang-orang bilang itu tantangan terberatnya adalah homesick. Nah, oleh karena itu mental dulu yang pertama.
0: Oke.
1: Terus kemampuan akademik dan juga non akademik itu juga sangat penting. Ya mungkin itu dulu untuk saat ini. Nah, tapi juga saya menyiapkan khususnya di akademik, karena ingin mengikuti Olimpiade Sains Nasional tingkat SMA nanti bulan ini, akhir bulan.
0: Wait, kamu ikut
1: Olimpiade Sains Nasional tingkat SMA?
0: Hah, secepat itu?
1: Ya, jadi fun fact-nya gini.
0: Jadi bentar. Jadi siklusnya kamu masuk SMA Taruna. Oh, ya. Jadi just information aja buat teman-teman Pro 2, dia udah keterima di
1: SMA Taruna Nusantara.
0: Jadi sekolah-sekolah favorit yang tadi disebutin tiga itu, ya, kamu milihnya akhirnya ke
1: SMA Taruna Nusantara.
0: SMA Taruna Nusantara gitu, teman-teman Pro 2. Nah, di SMA Taruna Nusantara dia sudah ada persiapan. Jadi kamu bakalan masuk di bulan Juli, terus
1: di bulan Juninya dulu sebelum berangkat saya ikut Olimpiade Sains Nasional SMA dulu.
0: Julinya udah keterima, Juninya kamu masih ikut Olimpiade?
1: Iya, Olimpiadenya, tapi tingkat SMA-nya.
0: Kok bisa?
1: Nah, jadi fun fact-nya gini nih.
0: Iya, oke.
1: Jadi untuk teman-teman yang kemarin tahun 2025 kemarin yang udah ikut dan lolos ke babak final Olimpiade Sains tingkat nasional, itu sudah berhak mengikuti Olimpiade Sains di tingkatnya yang satu tingkat yang lebih tinggi, Kak, gitu.
0: Oke, meskipun kamu masih SMP.
1: SMP, iya, Kak.
0: Di bayangan saya, maaf banget nih Gavra ya, kamu gak ngerasa grogi gitu ketemu sama... Nanti lawannya apa? Teman-teman kamu seangkatan SMP juga, atau justru malah teman-teman setingkat di atas kamu yang itu adalah SMA?
1: Ya, mungkin 70%-nya Kak itu yang di SMA. Iya.
0: Oke. Terus gimana?
1: Ada rasa sedikit grogi sih. Oke. Okay. Karena ya belum pernah nge-review tingkat SMA soal OSN, apalagi kan saya ikut di OSN Biologi. Okay. Nah, teman-teman biasa menganggap nih OSN Biologi nih yang paling gampang, tidak ada hitungannya.
0: Okay.
1: Tapi ternyata juga itu salah satu yang paling sulit. Gitu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Kalau boleh tahu sulitnya di bagian mana sih, Gavet?
1: Ya, sulitnya itu di ini, Kak. Kalau menurut saya itu di sistem genetika dan juga anatomi-anatomi, Kak. Anatomi hewan, anatomi tumbuhan. Ya mungkin yang dipelajari di SMP atau pembelajaran SMA biasa cuma tumbuhan terdiri dari daun.
0: Okay.
1: Ya, tapi kalau di tingkat Olimpiade itu sudah jauh levelnya.
0: Kalau Olimpiade itu tuh gimana sih sistem perlombaannya, Gavra? Apakah cuman sekedar ngisi soal seperti kalau kita kayak ujian, atau kayak ada praktek atau apa sih bahasanya gitu, Gavra?
1: Ya, jadi kalau OSN khususnya Olimpiade Sains yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya, Kemendikbud, itu terdiri, kalau tahun kemarin ya, tahun kemarin itu terdiri dari 4 tahapan, teman-teman. Yang pertama itu dari tingkat kabupaten atau kota, kemudian tingkat provinsi. Nah, khusus tahun kemarin saja nih ada semifinal dan juga final. Finalnya dilaksanakan di Jakarta kemarin, teman-teman, secara offline. Nah, untuk sistemnya, tingkat kabupaten itu cuma pilihan ganda saja. Kalau sudah masuk di tingkat provinsi, udah mulai ada isian singkat tuh. Nah, kalau di semifinal, udah ada esai, dan kemudian di tingkat final baru ada ujian praktiknya.
0: Oh, gitu. Jadi memang kayak dia bertahap gitu ya?
1: Iya, bertahap, ya, Kak.
0: 2024-2025, kamu kan mewakili Papua Pegunungan di Olimpiade Sains Nasional, itu udah masuk langsung biologi?
1: Kalau SMP itu, Kak, belum dibagi, jadi cuma ada 3 mapel.
0: Oh,
1: yaitu
0: gitu.
1: Yang pertama IPA, yang kedua MTK, dan yang ketiga IPS.
0: Yang kamu ikut apa?
1: Yang saya ikut IPA, Kak.
0: IPA.
1: IPA.
0: IPA juga.
1: Iya.
0: Oke, berarti cuman kayak belum lebih belum spesifik gitu ya.
1: Iya, Kak.
0: Yang SMA ini di bulan Juni ini kamu bakalan ikut tuh yang biologi.
1: Biologi, Kak, ya.
0: Oke, kalau honorable mention itu tuh jenis medali atau apa? Prestasi yang kayak gimana tuh?
1: Kalau dibilang medali sih iya, tapi tidak secara ya tidak kayak medali lah, karena medali kan yang paling dikenal
0: emas,
1: cuma
0: emas,
1: perak, perunggu ya. Nah, ya, kalau honorable mention di bawahnya perunggu lah. Itu.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Berarti bahasa apa ya? Bahasa yang gampang tuh apa sih? Honorable mention tuh gavra istilah.
1: Istilahnya juara 4 dan juara 5 lah gitu,
0: oh,
1: Kak.
0: Oh, gitu.
1: Ya.
0: Wah. Itu dulu yang kenalin kamu ke Olimpiade 2024 itu siapa?
1: Jadi pertama-tama itu, Kak, saya ikut Olimpiade juga di SD dulu. Uh-uh. Jadi di Olimpiade Sains Nasional tingkat SD dulu saya ikutnya matematika. Matematika sampai di tingkat provinsi. Nah, tapi karena saya merasa saya kurang minat di matematika, akhirnya SMP saya coba ikut OSN lagi, tapi bidang IPA.
0: Gitu.
1: Ya.
0: Kamu lebih passionate di bidang IPA gitu ya?
1: Iya, Kak.
0: Kenapa why?
1: Soalnya di matematika itu kebanyakan orang bilang logika, tapi kalau saya coba logikanya tidak masuk, Kak. Makanya saya lebih coba ke IPA aja, Kak.
0: Oke. Kalau kayak satu tontonan yang sempat rame itu yang dibikin sama salah satu company besar yang konsen di dunia pendidikan juga kan ada tuh. Itu emang soalnya kayak gitu-gitu juga.
1: Iya, Kak. Soalnya emang gitu.
0: Enggak jauh-jauh dari situ.
1: Ya, tidak, Kak.
0: Oh, jadi kayak tipikal-tipikal kayak gitu emang ya, Gavra ya.
1: Iya.
0: Nah, tadi kamu udah bilang bahwa kamu udah ikutan olimpiade itu dari SD.
1: Iya, Kak, SD.
0: Berarti emang bener ya kalau olimpiade tuh siklusnya tuh emang ibaratnya tuh bahasa gampangnya saya aja, Gavra, ya. Itu tuh kayak muter-muter di situ aja ya. Jadi kayak kalau kamu udah pernah ikutan SD olimpiade tuh kayak kepancing untuk tingkat-tingkat selanjutnya ikut.
1: Iya, gitu. Kak, betul sekali. Gak tahu kenapa tapi kayak rasanya tertantang aja gitu.
0: Terus teman-temannya juga ketemunya itu-itu lagi gak sih waktu kamu ikutan olimpiade? Atau beda-beda?
1: Kalau SD ke SMP kayaknya beda-beda, Kak.
0: Oh, beda-beda.
1: Beda-beda. Apalagi kalau di tingkat kabupaten itu ya mungkin ketemunya cuma 1-2 orang lagi. Tapi kalau udah sampai di tingkat nasional itu, Kak, udah beda banget orang-orangnya. Ya.
0: Saya kira bakalan ketemunya juga orang-orang itu lagi kayak, wah, kita masih ketemu lagi nih gitu kan. Soalnya kan kayak tadi kamu bilang bidangnya kan emang udah spesifik-spesifik gitu kan.
1: Iya, Kak.
0: Kecuali yang SD sama SMP ya.
1: Iya.
0: Kalau yang SMA kan nanti lebih spesifik lagi biologi atau mungkin kayak bakalan ada kayak ya ketemunya orang-orang itu lagi gitu kan ya. Tapi ternyata enggak ya?
1: Enggak, Kak.
0: Enggak. Ya. Tapi kalau zaman sekarang teman-teman olimpiade kamu yang ikutan juga gitu ada di grup WhatsApp juga enggak sih? Pengen tahu aja.
1: Kalau teman-teman saya enggak ada di grup tapi
0: oh,
1: ada.
0: Kalian enggak bikin grup WhatsApp?
1: Enggak bikin, Kak.
0: Berarti besok bikin ya? Iya. Bilang gini, kakak Fajar yang dari Wamina dia request. Oh gitu ya.
1: Iya, kebetulan jadi, juga teman saya yang ikut olimpiade kemarin tembus di SMA Taruna Nusantara juga, Kak, sama
0: itu
1: saya.
0: Itu dari mana? Dari Wamina juga?
1: Tidak, Kak. Dia dari Timika.
0: Oh, dari Timika.
1: Iya, teman OSN saya di bidang IPA juga.
0: Ah, tuh kan. Nanti ketemu lagi kan.
1: Iya, Kak, ketemu lagi.
0: Kan? Oke. Terus apa ya? Saya penasaran gini. Kalau sistem belajar kamu tuh sama kayak anak-anak lain juga nggak sih?
1: Kalau
0: soalnya dulu gini, bentar, saya kasih gambaran dulu ya. Dulu kalau kakak Fajar tuh habis SMP, mentok-mentok selesai sekolah itu tuh dulu sekitar jam satuan, jam satu siang, habis jam satu paling ekskul itu sekitar sampai jam empatan. Habis jam 4 ya udah tuh kita main. Nah kalau kamu gimana?
1: Ya kalau saya itu untuk pembelajaran di sekolah sampai 1:30 aja, terus pulang mungkin take nap sebentar, tidur siang bentar, abis itu lanjut belajar, Kak. Apalagi kalau sedang mengikuti olimpiade nih, nah itu belajar dari sore sampai malam, sampai makan malam stop dulu, selesai makan malam masih lanjut lagi bimbel.
0: bimbel yeah. Pakai private.
1: Ya, ada yang private, juga ada yang komersil, tapi online.
0: Online?
1: Iya, online.
0: Online-nya itu, online itu biasa kan basisnya di WIB ya?
1: Iya, Kak, WIB. Jadi saya bimbel itu sekitar dari jam 8 sampai jam 11 malam.
0: Baiklah. Nggak ngantuk tuh, Gapra?
1: Udah tidur siang tadi kan, Kak.
0: Oke, berarti mentok kamu belajar sampai jam 11 tadi ya?
1: Iya, Kak, sampai jam 11.
0: Jam 11 istirahat.
1: Terus bangun lagi.
0: Iya. Bangun paginya kamu jam berapa sih?
1: Bangunnya sih 5.30 biasanya.
0: 5.30. Iya. Oh, oke. Okay. Berarti emang tetap ngaruh ya kalau dibilang bangun pagi gitu iya, ya adalah tetap. Ciri-ciri orang yang sukses. Iya. Kamu setuju sama itu ya?
1: Setuju, Kak.
0: Setuju. Oke. Okay. Terus tadi kamu sempat mention kamu enggak terlalu passionate di matematika. Saya pengen tahu aja. Saya juga nggak passionate di matematika soalnya gak usah. Kenapa?
1: Ya, jadi yang alasan pertama itu yang tadi udah dibilang logikanya nggak masuk.
0: Oke. Okay. Nah,
1: yang kedua juga saya itu nggak suka hitung-hitungan, Kak.
0: Oh gitu.
1: Iya. Jadi meskipun di IPA nih ada fisika, ada yang namanya fisika tetap hitung-hitungan, tapi itu dibarengi teori juga. Nah, kalau di matematika itu full ngitung enggak, jadi saya kurang suka. Apalagi kan kalau di olimpiade-olimpiade itu bidang matematika tidak ada ujian prakteknya, jadi kayak kurang seru gitu, Kak.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi kayak kamu tuh lebih ke yang belajarnya apa, konteks bukunya ada, prakteknya ada gitu kan.
1: Iya,
0: ya
1: Kak.
0: Yang seru gitu ya. Oke. Terus terkait dengan SMA Taruna Nusantara. Tadi kamu juga sempat bilang di kelas berapa? Kelas 2 SMP. Kelas 2 itu berarti kelas berapa tuh? Kalau sekarang sebutannya?
1: Ya, kelas 8.
0: 8 ya. Kelas ya. 8 SMP. Kamu sempat bilang udah ditawarin di beberapa sekolah. Ya, itu termasuk SMA Taruna Nusantara juga?
1: Iya, langsung surat undangannya masuk di sekolah, Kak.
0: Jadi 3 sekolah itu masuk di ketika kamu kelas 2 SMP, 8 SMP.
1: Iya, betul, Kak. Jadi setelah saya pulang dari Olimpiade Sains kemarin tahun 2025, langsung undangannya langsung datang, Kak.
0: Gitu. Undangannya?
1: Iya.
0: Terus apakah kamu memikirkan dengan matang-matang atau kayak udah deh saya mantap di SMA Taruna aja lagi gitu?
1: Ya, kalau dipikirkan secara matang-matang udah, tapi kan dari ketiga SMA ini kelebihannya memang ada masing-masing.
0: Oh,
1: tapi,
0: kamu juga sempat nyari?
1: Ya, udah sempat nyari, Kak.
0: Sempat observasi?
1: Iya, Kak.
0: Gokil.
1: Ya, okay. Jadi setelah searching, udah observasi segala macam, akhirnya pilih di SMA Taruna Nusantara. Karena bukan tanpa alasan yang tidak jelas ya, karena SMA Taruna Nusantara ini udah berdiri 37 tahun, Kak.
0: Oh gitu?
1: Iya, 37
0: tahun. Sampai hafal kamu loh ya.
1: Dan juga alumninya udah orang-orang besar lah.
0: Tapi waktu zaman SMP saya berkunjung ke SMA Taruna Nusantara emang sekolahnya gede banget, sumpah sih itu gede banget. Emang kalau dibilang keren sih, keren banget. Terus maksudnya gini, saya pengen tahu cerita mungkin dari masukan dari mama, dari bapak gitu kan, ada nggak sih input kayak selain kamu udah searching kan tadi dari 3 sekolah itu gitu kan ya, kenapa terus juga memilih SMA Taruna Nusantara gitu? Ada pertama dulu deh, ada ini nggak masukan dari mama sama bapak atau dari keluarga lain atau dari teman-teman kamu juga mungkin, ih bagusan sekolah yang ini lagi, Gafra gitu atau ya. Gimana?
1: Belum dijelaskan ya, ada satu SMA lagi namanya SMA Kemala Taruna Bhayangkara. Itu juga.
0: Oh, berarti 4.
1: Ya, ada juga SMA Kemala Taruna Bhayangkara. Dia kasih undangan. Nah, bapak maunya masuk di situ. Namanya SMA Kemala Taruna Bhayangkara karena change untuk lolos ke Akpolnya lebih besar. Nah, oh, jadi gitu. Bapak punya ambisi untuk masuk di Akpol atau Akmil lah. Gitu. Nah, kalau mama maunya di SMA Taruna Nusantara.
0: Oke, okay. Jadi dua kubu nih ya.
1: Iya, dua kubu.
0: Bapak sama mama gitu ya. Yeah. Oke.
1: Okay. Ya, jadi setelah sudah diskusi akhirnya memutuskan untuk ke SMA Taruna Nusantara aja. Gitu, Kak.
0: Pertimbangannya gimana? Bapak enggak marah tuh? Bapak yang ada di samping senyum-senyum. Gimana? Coba cerita.
1: Jadi Kalau Mama pilih SMA Taruna Nusantara kayak tadi yang sudah disebutkan, itu karena alumninya ya Kak, alumninya sudah teruji dan okay. juga zaman sekarang itu kita tidak tidak fokus untuk mencari kerja dengan hanya mengandalkan IQ atau semacam ya Kak. Jadi kita juga butuh relasi. Tuh, jadi Mama dan Bapak akhirnya pilih untuk masuk SMA Taruna Nusantara.
0: Oh gitu, akhirnya Bapak sepakat ya.
1: Iya.
0: Kamu juga mau?
1: Iya Kak, saya juga mau.
0: Yakin?
1: Yakin Kak.
0: Yakin. Oke, keren nih, girlfriend nih. Oke, setelah tadi kita cerita banyak soal Olimpiade, mungkin nanti kalau masih ada yang pengen kamu sampaikan soal Olimpiade, boleh di mention saya aja gitu ya.
1: Oke, boleh.
0: Siapa tahu mungkin ada yang kelewat. Oke. Nah, kamu kan ibaratnya di sini, bukan ibaratnya sih, emang jadi lulusan dengan predikat peringkat satu umum kan?
1: Ya.
0: Di SMP Negeri 1 Wamena. Nah, sekaligus menjabat sebagai ketua OSIS. Oke.
1: Okay. Okay.
0: Itu periode 1 tahun kan ya?
1: Iya, 1 tahun.
0: 1 tahun kan? Itu periode 1 tahun itu. Berarti pas kelas 8.
1: Iya, kelas 8.
0: Pas kelas 8. Nah, balik lagi, pasti kamu punya butuh banyak energi, harus punya waktu dan butuh banyak energi. Terus gimana sih caranya kamu bisa ngebagi antara tadi kayak kamu belajarnya juga jalan, ketosnya juga jalan gitu, Gavra. Tapi bermainnya tetap main kan sama teman-teman kan di sekolah?
1: Iya Kak, tetap main dong.
0: Itu kan, mainnya juga tetap jalan gitu loh. Soalnya dulu saya enggak. Saya enggak. Ya organisasinya jalan, pelajarannya biasanya yang akhirnya kalah. Jujur emang iya, jadi organisasinya jalan, pelajarannya yang kalah. Gitu. Nah kok kamu bisa gitu loh, secemerlang itu Gavra. Gimana bagi tipsnya mungkin buat teman-teman atau adik-adik yang nanti bakalan nonton di YouTube atau sekarang lagi dengerin Pro 2 RRI.
1: Oke, jadi tips yang pertama ya. Untuk tips yang pertama itu, waktu kan sangat penting, jadi harus dikondisikan dengan baik. Nah kalau tips saya untuk waktu di sekolah itu gak usah diubah-ubah atau apapun, untuk fokus di pelajaran di kelas aja, terus fokus ekskul. Nah untuk waktu bermain saat di rumah itu harus dikurangin dikit Kak.
0: Mau dikurangin?
1: Iya.
0: Tetap ada yang dikorbanin ya?
1: Iya, tetap harus ada yang dikorbanin. Karena kan setiap usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Jadi harus ada yang dikorbankan juga. Gitu aja sih Kak, saya tidak ada yang lebih.
0: Gavra, di HP-mu ada aplikasi Roblox nggak?
1: Ya ada Kak.
0: Hah?
1: Ada Kak.
0: Ada?
1: Ada.
0: Kamu main?
1: Main Kak.
0: Main?
1: Iya.
0: Itu kan, dia main Roblox. Tapi kenapa dia bisa seprestasi itu sih Gavra sih?
1: Aduh.
0: Serius deh ini. Kayaknya makanannya kamu nggak cuma makan nasi deh Gavra. Enggak,
1: Kak. Makan nasi dong.
0: Makan nasi aja. Nah,
1: cuma kalau untuk main game ya mungkin saat mendekati Olimpiade itu udah mulai dikurangin Kak.
0: Bentar Gavra, saya ada yang skip sedikit. Balik ke SMA Taruna tadi ya. Kalau SMA Taruna itu kan berarti kan kayak fisiknya itu kan kelihatan ya.
1: Iya Kak.
0: Terus kamu ada nggak sih kayak latihan fisik juga gitu?
1: Ada Kak, yang tadi sudah saya sebutkan, kita juga harus selain fokus siap mental untuk pergi ke SMA Taruna itu yang dipersiapkan akademik dan juga non akademik serta fisik Kak.
0: Nah. Berarti kamu juga olahraga?
1: Iya Kak, olahraga.
0: Olahraganya dari jam berapa tuh?
1: Kalau misalnya nggak ada kegiatan, saya dari jam 4 sampai jam 5 Kak.
0: 4 jam sore?
1: Iya sore.
0: 4 sampai 5, biasanya olahraganya apa?
1: Lari, pull up, sit up, push up, gitu-gitu aja Kak.
0: Semuanya homework?
1: Iya Kak.
0: Wah. Emang ya, teman-teman Pro 2, gak ada jalan mulus untuk kita mencapai something yang memang harus, mencapai sesuatu yang bersinar, gitu ya.
1: Iya Kak.
0: Oke, nanti kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi sama Gavra, karena saya juga belum puas dengan jawaban-jawaban Gavra. Terlebih, saya masih punya banyak pertanyaan buat Gavra. Jadi teman-teman Pro 2 tetap stay tune di program tamu kita, nanti kita akan kembali lagi.

0: Tamu kita.
1: Tamu kita. Hari ini live dari RRI Pro 2 Wamena. Diikuti RRI Pro 2 Jayapura, Nabire, Merauke, Serui, dan Biak.
0: Tamu kita. Now, tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
2: Apakah ada pertemuan?
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Masih di program tamu kita Radio Republik Indonesia yang tadi udah teman-teman Pro 2 dengerin juga. Kalau siaran kali ini kamu juga bisa dengerin di Pro 2 Biak, Jayapura, Merauke, Nabire sama Serui. Halo teman-teman yang ada di sana. Semoga sorenya cerah. Soalnya Wamena hari ini juga cerah. Mataharinya menyala banget dari tadi siang. Panas banget, serius ya. Oke, kita masih bakalan lanjut ngobrol-ngobrol sama Gavra Christian Palilu yang dapat banyak banget prestasi nih teman-teman Pro 2, masih muda. Banyak prestasinya juga, bentar lagi, lebih tepatnya bulan ini dia mau ngikutin olimpiade, terus udah nyimpen satu tiket yang amat sangat aman karena dia udah diterima di SMA Taruna Nusantara. Red carpetnya udah dapat banget nih teman-teman Pro 2. Jadi emang berarti itu emang udah keterima ya Gavra ya?
4: Udah Kak.
3: Kan kamu berarti itu kayak undangan, terus kamu ngikutin segala prosedurnya. Mulai itu apa aja sih prosedurnya?
4: Oke, jadi tahap-tahapannya
3: Tahapannya.
4: Ya, yang pertama seleksi administrasi.
3: Oke.
4: Nah, di seleksi administratif ini paling banyak yang gugur Kak, sekitar 10.000 orang.
3: 10.000.
4: Ya, dari 26.000 yang daftar, 10.000 yang gugur. Nah, itu karena harus menyertakan IQ yang tinggi,
3: okay.
4: Terus sertifikat-sertifikat lomba. Nah, saya pakai sertifikat OSN ini. Jadi sertifikat olimpiade itu sangat penting, apalagi sertifikat-sertifikat yang berasal dari Kemendikbud. Nah, itu sangat berpengaruh untuk masuk di SMA Taruna Nusantara. Terus yang kedua, setelah lolos dari tahap itu, masuk di seleksi tahap 1 akademik.
3: Akademik, itu ya, apa tuh?
4: Akademik. Jadi yang dites itu pengetahuannya kita, mulai dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, sama ilmu pengetahuan alam.
3: Oke, itu di rank-nya pakai nilai juga?
4: Iya, pakai nilai.
3: Oke.
4: Setelah lolos dari situ, kita harus mengikuti tes kesehatan dulu, Kak.
3: Kesehatan.
4: Itu ya, lokasinya di Jayapura. Itu harus pergi ke Jayapura untuk Panda Papua. Terus setelah tes kesehatan, masih mengikuti tes wawancara.
3: Kalau tadi tes akademiknya itu dilaksanakannya di mana?
4: Online, dari online. Rumah masing-masing.
3: Oh, dari rumah masing-masing.
4: Iya, dari rumah.
3: Jadi emang semuanya online ya?
4: Iya, online.
3: Oke, berarti online, terus habis itu kamu tes apa tadi? Fisik ya?
4: Kesehatan. Tes kesehatan dulu, Kak.
3: Tes kesehatannya itu di rumah sakit?
4: Tidak, Kak. Jadi mitranya SMA Taruna Nusantara di Prodia.
3: Di Prodia?
4: Iya,
3: Prodia. Itu kalau boleh tahu, apa aja yang di tes untuk kesehatannya?
4: Kesehatan yang pertama itu cek darah of course, habis itu tes urin, cek jantung, postur, mata, gigi, tes ronsen. Itu.
3: Berarti kalau pakai kacamata nggak boleh masuk ya?
4: Boleh.
3: Oh, boleh,
4: tapi batas minusnya sampai 5 aja Kak.
3: 5 aja?
4: Tidak boleh lebih dari 5.
3: Oke, berarti kalau misal saya usianya masih SMP bisa ya? Gak nyambung teman-teman Pro 2. Oke, itu tadi tes kesehatannya. Nah, setelah tes kesehatan, terus tadi tes apa lagi?
4: Setelah tes kesehatan, lanjut langsung di tes wawancara.
3: Tes wawancaranya online juga?
4: Online.
3: Online juga?
4: Iya, Kak.
3: Oke. Itu apa sih yang ditanya?
4: Yang ditanya itu sebenarnya nggak terlalu formal ya, Kak. Nggak seperti yang kalian kira, misalnya apa visi dari SMA Taruna Nusantara, apa misinya. Nah,
3: okay.
4: Itu salah besar ya, sesuai pengalaman saya. kemarin itu yang ditanyakan atau yang diujikan cuma seberapa percaya diri kita sama kemampuan kita. Seperti misalnya kita bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin ataupun matematika. Nah, di wawancara juga kita akan dites.
3: Oh gitu. Iya. Berapa lama sih tes wawancaranya?
4: 27 menit.
3: 27 menit?
4: Iya, 27 menit.
3: Masih ingat kamu ya 27 menit? Iya, 27. Berapa pertanyaan menit total kamu?
4: Pertanyaannya sih enggak, karena yang ditanyain cuma kayak pemain bola, bisa bahasa Inggris atau tidak.
3: Oh, jadi kayak kita tek-tokan gini?
4: Iya, kayak lagi ngobrol gitu, Kak.
3: Oh gitu?
4: Iya.
3: Terus kamu jawabnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris?
4: Pakai bahasa Inggris, Kak. Kebetulan ditanya dulu bisa bahasa Inggris atau tidak. Nah, okay. Kemudian ngobrolnya pakai bahasa Inggris.
3: Coba satu pertanyaan yang menurut kamu nih, jawaban kamu tuh jadi gong bahwa okay, saya pilih Gapra untuk masuk gitu.
4: Okay, jadi
3: jadi tendangan gitu kamu masuk ke SMA Taruna Nusantara.
4: Iya. Jadi saya itu berbahasa Inggris dengan pewawancaranya itu masih mungkin menurut saya itu ranking 2-nya lah.
3: Okay. Kan
4: ya yang paling jos gitu, Kak. Mm-hmm. Itu saat sedang berbahasa Inggris tapi idolanya sama gitu. Karena kita sama-sama menyukai Messi dan juga okay, Barcelona. Nah,
3: saya terus kalian ngobrol.
4: Iya, ngobrolnya langsung nyambung gitu, Kak.
3: Apa yang diobrolin antara Barcelona dan Messi?
4: Iya, Kak.
3: Topiknya apa?
4: Topiknya itu kenapa Messi bisa lebih jago dari Ronaldo menurut kamu? Nah, dalam bahasa Inggris tentunya. Ya,
3: terus kamu jawab apa? Kenapa? Coba.
4: Ya,
3: karena
4: orang-orang kan mengidolakan Ronaldo karena kerja kerasnya. Tapi orang-orang belum tahu bahwa Messi juga itu kan pekerja keras. Dia melawan penyakitnya karena tidak bisa tumbuh tinggi di usia mudanya. Nah, itu dia harus beberapa kali ke rumah sakit untuk suntik hormon. Dan tentunya itu juga tidak mudah, ya.
3: Oke. Jadi kamu pengen kayak Messi gitu ya?
4: Iya,
3: harus lah ya.
4: Harus.
3: Apalagi 4 tahun yang lalu ya? Iya enggak sih, 4 tahun yang lalu dia udah bawa Argentina ke jadi juara Piala Dunia.
4: Iya, Kak. Sih.
3: Kalau tahun ini menurut kamu gimana?
4: Bisa dong.
3: Oh, bisa.
4: Bisa.
3: Yakin.
4: Yakin.
3: Atau punya prediksi? Kalau saya enggak kayaknya deh. Enggak deh kayaknya, Gapra.
4: Argentina pasti juara.
3: Oh, Argentina. Oke, Argentina harga mati ya. Baiklah, teman-teman Pro 2. Oh, jadi gitu. Jadi obrolannya seasik itu ya?
4: Iya, Kak.
3: Oke. Malah ngobrolin Barcelona, Argentina. Aku kira bakalan apa gitu.
4: Ya, karena SMA Taruna Nusantara kan itu salah satu tujuannya untuk menciptakan generasi muda sebagai pemimpin. Nah, jadi tujuan wawancara itu untuk menguji seberapa percaya diri, seberapa lancar pesertanya untuk mengobrol.
3: Oh gitu.
4: Iya.
3: Wah, keren. Terus yang menarik lagi adalah sekarang kamu tuh meluangkan waktu untuk mengajar tim olimpiade di SD. Itu sudah dari kapan, Gafra?
4: Karena saya juga alumni SD Kristen Evata, saya ditunjuk mungkin awal tahun, Kak, setelah...
3: Awal tahun ini?
4: Iya, awal tahun ini 2026 setelah nama-nama untuk yang mengikuti Olimpiade sudah masuk di pusat, saya langsung ditunjuk untuk mengajari anak-anak SD.
3: Yang kamu ajarin tuh apa, Gafra? Yang kamu ajarin ke mereka maksudnya?
4: Kalau tingkat SD ini nggak terlalu rumit ya, karena ya udah tahu sekolah dasar, jadi tingkatnya nggak terlalu signifikan, tidak terlalu susah. Jadi ya saya ajarkan mungkin cuma sistem peredaran darah, penyakit diabetes, kingdom-kingdom, dan yang lainnya.
3: Itu aja. Gitu?
4: Iya.
3: Wah, keren kamu, Gafra, serius. Saya ingin sedikit flashback ke... Tadi kamu ngobrol sama pewawancara kamu, kan kamu bilang pakai bahasa Inggris.
4: Ya, Kak.
3: Please tolong coba, ibaratnya sekarang kan ada kamera ya, depan kamu ada kamera, itu kamu lagi diwawancarain tuh sama si kakak-kakak yang kemarin. Terus coba kamu ulang jawaban yang memorable dari wawancara kemarin. Pakai bahasa Inggris ya.
4: Ya, mungkin introduce aja ya.
3: Oh, coba. Okay. Boleh. Okay.
4: Introduce in English.
3: Yes.
4: Hello everyone. My name is Gafra Christian Palilu. Usually called Gafra. Now I'm 16 years old. I have 2 brothers and 1 sisters. My hobby is playing music and playing football too. What's again? I was born on Wamena, 17 December 2010. What again?
3: Okay.
4: My.
3: Ya, keren buat Gavra dong. keren Gavra. Jadi. Aduh gimana ya? Saya aja kalau interview kerja pakai bahasa Indonesia, Gavra. Mau interview mau masuk SMA Taruna Nusantara pakai bahasa Inggris, gokil sih. Keren. Oke, balik lagi tadi ke kamu ngajar adik-adik kamu di SD mana tadi?
4: Kristen
3: Evata gitu. Tadi kan yang diajarin berarti kayak tetap mata pelajaran yang ya basic-basic lah ya.
4: Ya basic.
3: Jadi mereka tertarik untuk gabung di Olimpiade.
4: Harus dong kak, bukan hanya tertarik saja tapi kan memikul tanggung jawab yang besar. Nah fun fact-nya juga ini ada murid yang sebenarnya tidak minat di IPA, okay, tapi saat tes nilainya paling tinggi di IPA.
3: Oh gitu.
4: Iya. Dia fokusnya belajar di matematika tapi pada saat seleksi sekolah dia itu bisa nilainya bisa tinggi di mata pelajaran IPA. Nah jadi tidak semua harus minat ya kak.
3: Oh gitu. Terus kalau tapi kan kalau nggak minat dia Gavra ya agak susah nggak sih?
4: Kalau
3: menurut kamu deh.
4: Oleh karena itu si pembelajarannya itu harus menarik kak, meskipun dia tidak minat. Jadi kita mengajarinya itu harus visualnya keren, audionya juga harus keren. Nah supaya dia tertarik, supaya ada minatnya kak, meskipun awalnya dia tidak berminat ikut IPA.
3: Terus yang ngajarin kamu ngajarnya biar keren, biar variatif, biar kamu dilihat sama mereka siapa coba? Kamu belajar dari mana?
4: Saya dapat kebetulan mama saya guru. Nah, jadi saya dapat tipsnya dari mama saya gitu, Kak.
3: Oh, gitu. Jadi kalau mama berarti dari pendidikan. Kalau bapak
4: dari TNI.
3: Oh gitu. Ya. Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu Gavra, anggap aja bapak enggak ada di sini ya. Karena bocoran aja bapaknya nemenin gitu teman-teman produk. Anggap aja bapak nggak ada, Gavra please. Anggap bapak nggak ada.
4: Ya.
3: Mungkin kamu mau nganggap kita nggak ada juga nggak apa-apa, Gavra ya. Coba. Saya ingin jawaban jujur kamu. Dulu cita-cita kamu tuh apa sih, Gavra?
4: Oke. Jadi cita-cita saya dulu itu pertama-tama itu cita-cita saya of course jadi tentara karena ngelihat bapak itu kayak, wih keren banget gitu. Nah semenjak sudah beranjak ke remaja itu saya mau kayak ganti profesi lagi gitu kan, jadi dokter.
3: Oke.
4: Okay. Jadi dokter, tapi setelah saya searching dokter itu harus banyak baca. Kebetulan saya juga nggak terlalu minat baca. Okay. Jadi saya memutuskan untuk ya kembali ke tentara lagi lah.
3: Oh gitu.
4: Iya.
3: Jadi nanti planning kamu setelah SMA Taruna Nusantara apa nextnya?
4: Mungkin tes di Akmil atau Akpol, kalau nggak masuk ke universitas luar negeri.
3: Gitu.
4: Iya kak.
3: Kalau universitas luar negeri mana nih yang diincar? NTU.
4: Kalau saya California University atau NUS juga bisa boleh yang di Singapura ataupun Harvard kak.
3: Oh NUS, NUS ya, keren sih ya.
4: Iya keren sih.
3: NUS keren sih. California tuh nomor berapa ya kalau nggak salah ya? Nomor 2 bukan sih?
4: Nomor 2 kak, Oxford.
3: Oxford.
4: Iya.
3: Bukannya kalau nomor satunya?
4: Harvard.
3: Oh Harvard baru ya, Oxford.
4: Iya Harvard baru Oxford.
3: Oke. Jadi kau bakalan membidik luar negeri nih ya?
4: Ya itu opsi kedua aja kak.
3: Oh opsi kedua.
4: Iya.
3: Opsi pertamanya?
4: Opsi pertamanya tes tentara.
3: Tadi.
4: Iya.
3: Ah gitu. Kenapa emang? Jangan jawabannya gini. Karena ngelihat bapak. Ya aku tahu. Inspirasi kita adalah bapak-bapak dan ibu-ibu kita Gavra ya. Tapi coba. Kasih alasan yang mungkin bisa saya terima ketika kamu memutuskan untuk udah deh jadi tentara gitu.
4: Jadi realistis saja sebenarnya okay. Karena habis SMA kan kalau misalnya kita kuliah mau kuliah sejauh apapun juga kan tidak menjamin untuk kita bisa keterima kerja. Nah okay. Kalau untuk tes tentara ini udah bisa langsung kerja.
3: Mm-hmm.
4: Ya jadi tapi juga alasan kedua itu selain melihat bapak itu tentara itu sebenarnya keren ya, udah mengabdi kepada negara, terus membantu masyarakat juga iya. Nah Jadi dari situ saya mau masuk tentara.
3: Jadi pinginnya kamu emang berdampak dan berkontribusi buat
4: bagi
3: orang-orang,
4: masyarakat, ya.
3: Buat bangsa kita juga gitu ya, Gafa.
4: Iya, Kak.
3: Ih, luar biasa, apalagi kamu udah ngejar adik-adik untuk ibaratnya tuh kayak satu tangga menuju ke Olimpiade gitu kan ya. Hmm. Emang kayaknya harus banyak yang kenalin, guys. Iya enggak sih, Gafra?
4: Iya.
3: Kalau menurut kamu Olimpiade di Wamena sendiri gimana? Maksudnya kayak sepopuler apa sih, atau kayak belum populer lagi ke Fajar Olimpiade di Wamena gitu?
4: Iya, untuk tahun ini kayaknya sudah populer ya, Kak. Sudah mulai populer di Wamena dan juga di pelosok-pelosok Papua, karena sejak zaman pemerintahan Pak Prabowo dari tahun 2 tahun lalu itu pendidikan diutamakan. Nah, oleh karena itu yang di pelosok-pelosok itu yang diutamakan, Kak. Hmm. Untuk Olimpiade dan yang lainnya.
3: Oke. Masuk akal. Tapi kalau porsi dari sekolah, khususnya di SMP Negeri 1 ya, itu ngedukung juga gak sih? Mereka memfasilitasi juga gak sih? Atau harapan kamu kedepannya gimana?
4: Ya, sejauh ini SMP 1 itu udah sangat memfasilitasi, Kak. Mulai dari pengawasannya, dari komputernya, jaringannya, dan juga sistemnya, operatornya juga, Kak. Jadi menurut saya SMP 1 sudah sangat bagus.
3: Kamu dibantu sama guru-guru di sana juga?
4: Iya, jadi kalau misalnya ada kendala gitu, Kak, langsung dibantu. Jadi nggak kayak cuek gitu. Mm-hmm. Juga komputernya kan biasa ada yang nggak bisa ngikut karena komputernya jelek, sekolahnya nggak mau menyediakan. Nah, kalau di SMP 1 itu komputernya udah pasti bagus semua.
3: Oke, balik ke Ketua OSIS. Kenapa saya penasaran ke Ketua OSIS? Karena zaman dulu SMP saya ikut OSIS juga, syukurnya SMA juga gitu. Gafra, kita flashback ke sebelum kamu jadi Ketua OSIS. Itu ada orasinya juga gak sih?
4: Untuk orasi kayaknya gak ada, Kak.
3: Jadi sistem waktu kamu jadi ketos Ketua OSIS di SMP Negeri 1 tuh gimana? Langsung direkrut kah? Langsung ada pemilihan kah atau seperti apa?
4: Enggak, Kak. Pertama-tama itu kita kampanye dulu.
3: Nah, itu.
4: Iya,
3: kampanye.
4: Kampanye satu kali, abis itu sistem voting.
3: Kelas ke kelas kan?
4: Iya, kelas ke kelas. Terus yang terpilih jadi pengurus inti. Mm-hmm. Itu nanti orasi di depan, terus di voting oleh teman-teman yang lain.
3: Bentar, sistemnya gimana? Soalnya kalau waktu zaman saya itu tuh kayak langsung okay, kamu ada 4 orang, kamu tuh bakal jadi Ketua OSIS. Nah, nextnya kamu tuh bakalan orasi kayak tadi gitu. Kamu bakal orasi terus nanti tinggal voting. Apakah kamu juga kayak gitu juga?
4: Iya, Kak. Jadi langsung ditunjuk nih yang udah dilihat disiplin, bertanggung jawab. Nah, langsung ditunjuk itu, Kak, 4 orang.
3: Oh, sainganmu ada 4 orang juga.
4: Ya,
3: berarti sainganmu ada 3.
4: Iya, mewakili kan, Kak, ketua OSIS, wakil ketua OSIS, bendahara sama sekretarisnya.
3: Oh, nah, gitu.
4: Jadi dari sistem voting itu dilihat nanti hierarkinya taruh di mana.
3: Terus orasi kamu apa, Gafra?
4: Aduh, itu udah lama banget, itu udah lupa kayaknya, Kak.
3: Jadi, yang kamu inget deh, tipis-tipis aja.
4: Ya, yang saya ingat itu saya tekankan untuk masalah bullying ini, apalagi tahun-tahun sebelumnya kan bullying itu sangat merajalela ya, Kak. Jadi saya berorasi untuk mencegah itu, dan kemudian event-event di sekolah, Kak. Jadi karena SMP Negeri 1 itu jarang ada eventnya, nah saya bertujuan untuk melaksanakan event-event di SMP Negeri 1 kayak Bulan Bahasa, Hari Pendidikan Nasional, nah gitu.
3: Oke, selama kamu menjabat itu program ya, yang udah jalan Bulan ya, Bahasa, terus
4: Bulan Bahasa, Hari Pendidikan Nasional.
3: Ada apa lagi?
4: Sama yang bullying tadi, Kak, boleh konsultasi nanti ke BK.
3: Oh gitu.
4: Iya.
3: Maksudnya kalau di SMP 1 tuh maksudnya bukan kenceng sih ya, bahasanya apa ya, kayak marak juga kah?
4: Kalau di SMP 1 waktu saya menjabat, tidak sih, Kak.
3: Enggak. Terus kamu pernah masuk BK enggak?
4: Enggak pernah.
3: Soalnya Gafra, zaman saya sekolah, BK itu tuh salah satu tempat yang seram loh.
4: Kalau menurut saya BK itu tempat paling nyaman, Kak.
3: Oh, gitu.
4: Soalnya gurunya baik semua, dari tampangnya juga enggak galak-galak amat gitu, Kak. Terus
3: Kak, jangan-jangan kamu sering curhat ke BK kali ya?
4: Ya,
3: enggak. Dikit-dikit lah ya.
4: Iya, dikit-dikit aja, Kak.
3: Kenapa curhatnya apa? Capek lagi belajar. Iya. Capek nggak sih Gabra?
4: Iya kak. Apalagi kan ada ya, bu guru juga di BK saya sering cerita gitu kak, nyambung. Makanya oh, gitu. Saya senang cerita ke ibu.
3: Terus saya pingin sedikit tahu kalau Gavra di rumah tuh kayak gimana gitu ya. Kalau ada gak sih didikan dari, manggilnya apa? Ayah, ibu, atau bapak,
4: bapak mama?
3: Bapak sama mama?
4: Iya.
3: Ada gak sih didikan dari bapak mama yang memang benar-benar tertanam banget di benak Gavra gitu? Dan maksudnya kayak itu nancep banget gitu. Dan harus jadi, bukan harus jadi ya, tapi kayak akhirnya tuh secara gak langsung mempengaruhi Gavra juga ketika belajar, ketika sekolah, ketika di olimpiade juga gitu.
4: Ajaran yang paling ini ya, paling penting buat saya itu disiplin kak. Soalnya kalau gak disiplin itu kita gak bisa dapat apa-apa. Karena disiplin itu mulai dari manifestasi waktu, kejujuran, dan yang lain kak. Jadi disiplin itu menurut saya juga salah satu yang paling penting dan harus diutamakan dalam pendidikan.
3: Modelnya itu bapak sama mama kamu ngajarin, nyontohin, ngelakuin apa gimana?
4: Ya kak, kebetulan kan bapak juga TNI nih. Nah jadi itu harus dipraktikin langsung disiplinnya.
3: Oh gitu ya. Itu tadi ya, kayak mulai bangun setengah enam. Ya,
4: mulai okay. Bangun setengah enam. Terus berangkat kerja, bapak lagi kan TNI jadi harus berangkat kerja pagi.
3: Gitu ya. Jadi kamu ngelihat dari sosok bapak dan juga mama yang memang mau mereka nggak bilang secara langsung gitu ya?
4: Iya kak.
3: Tapi mencontohkan real di kehidupan nyata itu mereka melakukan gitu ya?
4: Iya kak.
3: Terus akhirnya kamu ngelihat itu?
4: Iya kak.
3: Ah gokil sih, disiplin, wah keren. Disiplin ya Gavra ya. Itu yang harus saya catat Gavra. Karena nggak tahu kenapa ya Gavra di umur saya yang segini kayak masih ada tantangannya, susah aja gitu Gavra. Disiplin. Kamu ada nggak sih tips biar kita disiplin juga gitu Gavra? Buat teman-teman, mungkin teman-teman SMP kamu, adik-adik, atau buat kita kakak-kakak juga nggak apa-apa tuh Gavra tuh.
4: Jadi tips dari saya untuk disiplin itu pertama-tama harus ditancapkan dalam diri kita masing-masing. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat orang disiplin, wah mau disiplin kayak dia nih, tapi rasa kita untuk mau disiplin sendiri nggak ada, misalnya nggak konsisten gitu ya, itu tidak akan disiplin kak. Karena mimpi yang besar membutuhkan usaha juga yang besar gitu.
3: Mimpi yang besar butuh usaha yang besar. Oke, mimpi saya besar tapi usaha saya kayaknya yang masih kecil nih Gavra nih. Karena udah menit kelima tujuh nih Gavra, dari jam 4 sore, bentar lagi kita juga bakalan selesai, bakal udahan karena jam 5 sore gitu ya. Sekarang Gavra lihat kamera. Gavra lihat kamera. Apa sih yang pengen Gavra sampaikan dari Gavra yang usianya berapa sekarang?
4: 16 tahun.
3: Dari Gavra yang usianya 16 tahun buat Gavra di masa depan, 10 tahun ke depan deh, berarti usia Gavra tuh 26. Jadi apa yang pengen Gavra sampaikan? Biar nanti kamu bisa nonton ini lagi, karena ini ada di YouTube nih Gavra. Sampaikan ke kamu di usia 26 tuh Gavra, coba.
4: Jadi kesuksesan itu bukan milik orang yang pintar, tapi kesuksesan itu dimiliki oleh orang yang rajin belajar.
3: Udah, gak ada lagi?
4: Udah kayaknya.
3: Gavra, terima kasih banyak. Sukses buat olimpiadenya dalam waktu dekat. Terus sukses buat pendidikannya di SMA Taruna. Nanti kalau misalkan kamu di Magelang, boleh minta nomor saya. Karena kebetulan rumah saya dekat sama Magelang, Gavra. Main-main lah ya.
4: Kalau saya dapat kampusnya di Magelang ya, Kak. Karena SMA Taruna Nusantara sekarang ada 6 kampus.
3: Oh gitu?
4: Iya. Yang pertama itu di Magelang, kedua Cimahi, tiga Malang, 4 Pagar Alam, 5 IKN, dan yang terakhir di Langoan.
3: Kamu milihnya di mana? Kalau bisa milih.
4: Ya, kalau bisa milih itu saya milih di Malang, Kak.
3: Malang aja.
4: Malang kalau tidak Cimahi. Nah, kenapa saya memilih Malang? Karena kurikulumnya udah Cambridge.
3: Oh, gitu.
4: Ya, udah Cambridge.
3: Berarti sejalan sama tujuan kamu ke
4: Universitas luar negeri, yes, ya tadi udah ya. Lebih mulus.
3: Oke, pokoknya sukses buat kamu ya Gavra ya. Nanti kalau misalkan kamu dari SMA Taruna terus lagi liburan kesini, main-main kesini lagi ya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, thank you Gavra buat obrolan serunya. Semoga pokoknya sukses buat Gavra gitu ya. Karena gak ada sukses kalau kita nggak kerja keras tadi kamu bilang kan. Iya. So teman-teman Pro 2, terima kasih banyak udah dengerin Pro 2 RRI Wamena di program tamu kita yang muda yang berprestasi. Terima kasih juga buat teman-teman di Biak, Jayapura, Merauke sama Nabire. Dan juga Serui, minggu depan kita akan ketemu lagi sama RRI lain, sama obrolan yang lebih seru lagi juga ya. Selamat sore dan sampai jumpa teman-teman Pro 2.
0: Telah kamu ikuti siaran berjaringan tamu kita dari Korwil Nusantara 1 Papua. Nantikan tamu kita selanjutnya di RRI Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, Merauke, dan Bovendigo. Sampai jumpa minggu depan.

0: Nyaman terbaik kamu. Prodia FM. Sahabat kreatif, Indonesia disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau hanya Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Indonesia mempunyai fakta unik yang perlu kamu ketahui. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari 17.504 pulau, dengan nama alternatif yang sering dipakai adalah Nusantara. Indonesia disebut sebagai cincin api dunia, karena memiliki lebih dari 400 gunung berapi, dan 130 gunung berapi diantaranya termasuk gunung berapi aktif. Kopi luwak dari Indonesia termahal di dunia. Walaupun mahal, kopi luwak Indonesia banyak dicari, terutama oleh penikmat kopi. Keajaiban dunia salah satunya ada di Indonesia, yakni Candi Borobudur. Terletak di Magelang, Jawa Tengah, Candi Borobudur merupakan salah satu harta karun paling berharga di Indonesia dan di dunia. Indonesia menjadi negara kedua dengan garis pantai terpanjang di dunia. Totalnya mencapai 95.181 km. Indonesia mempunyai keragaman suku terbanyak. Saat ini, di Indonesia ada lebih dari 360 suku. Dengan suku terbanyak adalah suku Jawa, yang berjumlah 41% dari total populasi Indonesia.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Hey, what's up, bro?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Cuma saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Sahabat kreatif, burung hantu terkadang dianggap menyeramkan bagi sebagian orang karena teriakannya di malam hari. Namun tahukah kamu, ternyata tujuan burung hantu jantan bertanduk besar berteriak adalah untuk memikat betinanya. Burung hantu bertanduk besar memiliki kematangan seksual pada usia 2 tahun. Mereka akan memulai masa pacaran pada akhir Januari atau awal Februari. Jantan dan betina akan membungkuk satu sama lain dengan sayap yang terkulai dan saling menggosok paruh sambil bersolek sebelum berkembang biak. Selain untuk memikat pasangan, teriakan burung hantu bertanduk besar juga digunakan untuk berkomunikasi dan menetapkan wilayah. Mereka akan menanggapi penyusup atau ancaman yang datang dengan tepukan, desis, jeritan, dan suara serak yang sering dianggap menakutkan. Jika ancaman meningkat, burung hantu bertanduk besar akan melebarkan sayap dan menyerang dengan kaki mereka. Burung hantu beraktivitas di malam hari. Begitu juga dengan burung hantu bertanduk besar. Mereka lebih aktif dan berburu di malam hari. Tetapi, mereka diketahui juga akan berburu di siang hari, terutama pada musim dingin.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: kan harus tetap diutamakan. Belum lagi kalau nggak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
2: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Inspirasi hari ini.
1: Jangan kau risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Udah babe, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, babe? Tisunya udah bisa tupek nih.
3: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
3: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
4: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
3: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Teman.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Siapa sih yang gak pernah pakai celana jeans? Celana yang dipakai semua orang, dari anak kecil sampai orang dewasa. Tapi, pernah gak kalian mikir bagaimana celana jeans ditemukan? Ditemukannya celana jeans bermula ketika Levi Strauss membuka toko tekstil di Amerika pada tahun 1849. Levi mencoba peruntungannya dengan menjual tekstil yang ia bawa dari Jerman ke para pekerja tambang emas. Levi berhasil menjual seluruh tekstilnya kecuali satu bahan yang terbuat dari kain kanvas. Dari bahan yang dianggap sisa itu, kemudian Levi membuat beberapa potong celana untuk kemudian dijual kembali ke penambang emas. Celana kanvas ini berbahan denim, yaitu jenis katun tebal. Bahan ini dibuat pertama kali di kota Nimes, Prancis, yang dalam bahasa Prancis yaitu denims, yang artinya dari Nimes. Singkat cerita, celana kanvas buatan Levi ini laku keras. Ia kemudian meningkatkan kualitas dengan menggunakan bahan yang lain. Salah satunya kain yang berasal dari Genoa, Italia. Para pembuat kain di Genoa ini menyebut bahan buatan mereka dengan nama jeans. Dan oleh Levi, diubah namanya menjadi jeans. Para penambang pun ketagihan dengan celana buatan Levi. Hingga muncul istilah loose pants of Levi, atau yang artinya celana si Levi. Yang mana Levi's menjadi merek dagang celana jeans pertama di dunia. Jadi itulah sejarah bagaimana celana jeans ditemukan.
0: Teman terbaik kamu.

101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, pukul 19 lebih 4 menit atau jam 7 malam nih teman Pro 2. Bang Dul masih terus temani kamu semua di hari ini. Dari jam 7 ini sampai nanti di jam 12 malam atau sampai nanti di akhir penghujung tugas nih teman Pro 2. Dan untuk menemani aktivitas teman Pro 2, Bang Dul pastinya bakal share-share info, info-info terupdate tentunya, terupdate terkini, terpopuler, apapun untuk kamu semua di hari ini. Kayaknya kita kita berkabar ini dulu ya teman Pro 2, dunia olahraga, mumpung ini masih tempo ya teman Pro 2, masih jam 7 malam, jadi masih enak lah, masih bisa lah untuk berkabar-kabar dunia olahraga.

Ya teman Pro 2, kita berkabar-kabar dunia sepak bola, aka dunia Piala FIFA World Cup 2026 ini nih teman Pro 2. Masih dari kabar-kabar Piala Dunia, kali ini dari untuk meningkatkan antusias Piala Dunia, warga Jayapura menyambut Piala Dunia 2026 dengan menghias lingkungan melalui mural bertema sepak bola dan kreativitas pemuda Jayapura untuk mempercantik kawasan pemukiman mereka nih teman Pro 2. Warga melukis mural bertema Piala Dunia 2026 di kawasan Dok 9, Kelurahan Tanjung Ria, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua nih teman Pro 2. Dan karya tersebut dibuat untuk menyemarakkan ajang sepak bola terbesar di dunia nih teman Pro 2. Bukan Jayapura saja, Serui kemarin Bang Dul berputar-putar, bermantau-mantau, searching-searching di Serui. Waduh, searching Serui, aduh kacau juga nih. Bukan hanya Jayapura yang melukis-lukis tembok-tembok mereka, tapi di Serui juga ya teman berdua. Di kalau kamu ini, kamu bisa putar di depan, di samping Puskesmas Serui Kota nih teman Pro 2. Di situ juga dong ada gambar bendera, terus ya bisalah kamu dua, kamu bisa berfoto-foto di situ. Keren mereka gambar-gambar. Terus ini di Mabes ini Brazil juga ya teman Pro 2. Mabes Tango Argentina, dan mungkin besok kita lihat ada apa lagi ya teman Perdu, mungkin dari timnas, fans timnas di Kota Serui mungkin mau gambar mural-mural apa, dan bisa kita orang berkabar-kabar untuk kamu teman Perdu bisa foto-foto di situ ya teman Perdu. Tapi yang terupdate kemarin itu di Jalan Wuningsidi ya teman Perdu, terusan PLN, di dekat kantor PLN situ teman Pro 2 perempatan dong ada gambar-gambar bendera tim-tim besar ya teman Pro 2. Kamu bisa foto-foto di situ juga boleh nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, Bang Dul masih terus temani kamu semua di hari ini, dan tentunya Bang Dul bakal putarin lagu yang bikin semangat tong semua di hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap

101,5 FM RRI Pro 2 teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kita berkabar-kabar dengan laga uji coba. Ada kita buka dari Prancis yang tundukkan Irlandia Utara dengan skor 3-1. Mana nih teman Pro 2 pendukung Prancis? Ya teman Pro 2, pasti tadi pagi kamu nonton Prancis laga uji coba melawan Irlandia Utara. Dan timnas Prancis menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia dengan menundukkan Irlandia Utara dengan skor 3-1 dalam laga uji coba internasional di Decathlon Arena Stade Pierre Mauron hari Selasa tadi pagi. Dan Les Blues menang berkat hat-trick Michael Olise, sementara satunya gol dari Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kelly. Dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk tampil di Piala Dunia 2026 nih teman berdua. Dan teman berdua, Prancis dijadwalkan bakal memulai kompetisi Piala Dunia dengan menghadapi Senegal pada tanggal 17 Juni 2026 di New Jersey. Prancis kali ini lebih diunggulkan ya teman berdua saat melawan Irlandia Utara tadi pagi. Dan golnya Prancis, tiga-tiganya dicetak oleh Olise. Waduh, Olise dari Bayern Munchen tetap gacor kan teman berdua. Dan dari Prancis kita berpindah ke Belanda. Waduh, tadi pagi nih seru juga nih. Karena tadi pagi Prancis versus Irlandia Utara bertepatan dengan Belanda yang bermain dengan Uzbekistan nih teman-teman. Lagu uji coba.

Ya teman Pro 2, laga uji coba Timnas Belanda yang menekuk Uzbekistan dengan skor tipis 2-1 dalam laga uji coba internasional menjelang Piala Dunia 2026 di Icahn Stadium New York hari Selasa tadi pagi. Dan De Oranye mengamankan kemenangan berkat 2 gol penaltinya Cody Gakpo. Sementara Uzbekistan sempat menyamakan kedudukan lewat Igor Sargev nih teman Pro 2. Dan hasil ini menjadi modal positif dan juga modal penting bagi tim asuhan Ronald Koeman sebelum memulai perjuangan timnas Belanda di putaran final Piala Dunia 2026. Ya teman Pro 2, 2 gol dari Cody Gakpo dan 1 gol dari Uzbekistan, pemain Uzbekistan yang bernama Igor Sargev nih teman Pro 2, Sergev. Dan dari laga uji cobanya Belanda versus Uzbek yang Uzbek kalah dengan Belanda 2-1. Kita berpindah ke berita lainnya. Ada Spanyol yang menghancurkan Peru menjelang Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2. Ya teman Pro 2, timnas Spanyol baru saja menyelesaikan persiapan terakhirnya untuk kampanye Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Peru dalam pertandingan persahabatan yang diadakan di Puebla, Meksiko. Dan Spanyol menjalani pemanasan yang sempurna menjelang Piala Dunia 2026, awal yang seperti mimpi. Memasuki pertandingan persahabatan penting di Estadio Cuauhtémoc pada pagi hari tanggal 9 Juni waktu setempat, yang berfungsi sebagai gladi bersih dan juga penilaian skuad timnas Spanyol. Spanyol menurunkan susunan pemain yang sangat kuat, menunjukkan status mereka sebagai kandidat juara. Meski tanpa kehadiran dua pemain sayap cepat yaitu Lamine Yamal dan Nico Williams karena cedera dan masalah kebugaran, kekuatannya La Furia Roja juga tetap berkurang nih teman Pro 2. Dengan trio lini tengah yang tangguh yaitu Pedri, Rodri dan juga Fabian Ruiz, serta lini pertahanan bergengsi yang berdiri dari Llorente dan Cucurella nih teman Pro 2. Begitu peluit pembuka dibunyikan, langsung Spanyol dengan kerja keras superior mereka dengan cepat menerapkan gaya permainan mereka dengan memanfaatkan tekanan luar biasa dengan gol pembuka hanya 90 detik setelah pertandingan dimulai. Pada menit kedua, bek tangguh Pau Cubarsí memberikan umpan terobosan yang tepat, mengoper bola kepada Mikel Oyarzabal yang kemudian berbalik dan melepaskan tembakan jarak jauh yang menentukan sekitar 25 meter dari luar kotak penalti. Tendangan keras yang bersarang berbahaya di sudut gawang itu membuat kiper Peru Pedro Galese tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan, dan ini menandai pertandingan ke-6 berturut-turut di mana striker Real Sociedad itu mencetak gol untuk tim nasionalnya nih teman Pro 2. Dan gol cepat itu membuat juara bertahan Eropa sepenuhnya mengendalikan permainan. Mereka dengan mudah menerapkan gaya permainan umpan pendek khas mereka, khasnya Spanyol, dengan sirkulasi bola berkecepatan tinggi. Terus-menerus menekan dan menjadikan separuh lapangan Peru sebagai sasaran serangan tanpa henti-hentinya nih teman Pro 2. Dan akhir cerita, waduh, akhir cerita ya teman Pro 2, Spanyol menang 3-1 atas Peru. Nah teman Pro 2, Bang Dul masih punya banyak informasi untuk tong semua di hari ini. Jadi Bang Dul bakal terus hiburkan dengan info-info terupdate dan panas tentunya untuk kamu semua, dan juga playlist pilihannya teman Pro 2 yang membangkitkan hormon-hormon adrenalin teman Pro 2 di malam ini di jam 7:23 waktu Indonesia Timur. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM, RRI Pro 2 Serwi, teman terbaik kamu.

Son of Samoa pasti Maestri Kahlo nih teman produ. Lagu lama sekali tapi masih enak tuh, masih enak untuk tong dengar nih teman produ. Ya teman produ, Bang Dul berkabar-kabar lagi. Kali ini ada tim nasional Argentina yang mendapatkan kabar positif menjelang laga pembuka mereka di Piala Dunia 2026 ini nih teman produ. Sejumlah pemain yang sempat mengalami masalah kebugaran mulai pulih nih teman produa, termasuk sang kapten Lionel Messi. Messi diketahui tengah menjalani pemulihan akibat kelelahan otot hamstring kiri yang membuatnya harus mengakhiri pertandingan terakhir bersama Inter Miami lebih cepat pada tanggal 25 Mei lalu, tepat sebelum jeda kompetisi untuk Piala Dunia. Meski belum dipastikan tampil sebagai starter, mega bintang berusia 38 tahun itu berpeluang mendapatkan menit bermain saat Argentina menghadapi Islandia dalam laga uji coba terakhir mereka di Auburn, Alabama pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 nih teman produa. Ya teman produ, sebagai mana dilansir oleh Reuters hari Senin, terlepas dari apakah ia tampil atau tidak dalam laga tersebut, Lionel Messi diperkirakan tetap akan mencatat sejarah di Piala Dunia 2026 ini. Ia berpeluang menjadi salah satu pemain dari dua pemain pertama tampil di 6 edisi Piala Dunia bersama sang kapten Portugal the only one Cristiano Ronaldo de Santos Aveiro. Ya teman produ, kondisi skuad Argentina secara keseluruhan juga menuju pada perkembangan yang positif. Gelandang dari Argentina, gelandang muda tepatnya, andalan saya nih, Nico Paz. Waduh, main di Como keren sekali kan Nico Paz ini nih. Serta dua bek kanan yaitu Molina dan juga Montiel, Gonzalo Montiel, dilaporkan telah mengikuti sesi latihan penuh yang digelar di Kansas City pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 kemarin. Dan bagi Nico Paz, perkembangan ini menjadi kabar menggembirakan setelah pemain berusia 21 tersebut absen sejak mengalami cedera lutut kiri saat membela klub Italia yaitu Como pada tanggal 10 Mei 2026 lalu nih teman perdua. Dan jika masuk skuad final Piala Dunia 2026 bakal menjadi debutnya Nico Paz di ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sementara Molina dan Montiel merupakan dua pemain berpengalaman yang telah lama menjadi bagian penting dari tim nasional Argentina. Keduanya memiliki total 96 pertandingan penampilan internasional dan sama-sama memperkuat Argentina saat menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar lalu. Molina bahkan mencetak satu gol internasionalnya sejauh ini. Dan dalam perjalanan Argentina meraih gelar juara dunia ketiga mereka 4 tahun lalu. Dan di sisi lain, penjaga gawang utama dari Argentina yaitu Emiliano Martinez dan juga gelandang Leonardo Paredes masih menjalani latihan terpisah dari kelompok utama. Meski demikian, Martinez sebelumnya mengatakan dirinya siap tampil ketika turnamen dimulai. Ada laporan terbaru menyebut bahwa cedera yang dialami Paredes juga tidak cukup serius dan diperkirakan tidak akan membuatnya absen di Piala Dunia 2026. Waduh, kabar menggembirakan. Nico Paz sudah pulih, Paredes tidak terlalu bahaya. Emiliano Martinez juga disebut siap untuk membela negaranya Argentina tentunya pada kick off nanti di Piala Dunia. Dan Argentina bakal memulai upaya perjalanan gelar juara dunia bersama tim-tim lainnya di grup J seperti Aljazair pada tanggal 16 Juni dan laga grup J di Kansas City, Missouri. Setelah itu, tim nasional Lionel Scaloni ini dijadwalkan bakal bertemu Austria pada tanggal 22 Juni dan juga Jordania pada tanggal 27 Juni untuk menuntaskan fase grup di grup J yang panas juga ini teman perdua. Ya teman produ, Bang Dul masih punya banyak informasi untuk tong semua. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om, kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.

0: Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Tak ada tim yang memiliki sejarah sebesar timnas Brazil di Piala Dunia. 5 gelar juara dunia menjadikan Brazil sebagai negara tersukses dalam sejarah turnamen paling bergengsi di dunia. Bahkan Brazil menjadi satu-satunya negara yang berhasil tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak turnamen pertama pada 1930. Tim berjuluk Selecao tetap menjadi salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Kembalinya Neymar menjadi perhatian besar publik. Selain Neymar, lini serang Brasil memiliki Vinicius Junior dari Real Madrid yang mempunyai kecepatan dan kreativitas di sektor sayap. Sementara Rafinha tampil impresif bersama Barcelona. Talenta muda seperti Endrick juga diprediksikan bakal menjadi salah satu pemain muda yang mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 ini. Di lini tengah, ada Casemiro yang menjadi sosok penting dalam menjaga keseimbangan permainan Brazil. Sementara di lini belakang, Marquinhos tetap dipercaya memimpin pertahanan Selecao dengan pengalaman panjang di level internasional. Tim Amerika Latin ini akan mengarungi kompetisi dengan tekad mengembalikan kejayaan bersama nakoda baru yaitu Carlo Ancelotti. Juru taktik papan atas asal Italia ini merupakan pelatih asing pertama yang menangani Brasil secara permanen. Dan saat ini, dunia sepak bola kini menanti apakah Brazil kembali mampu menari-nari di atas puncak dunia dan mengakhiri puasa gelar sejak 2002.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Netflix akhirnya merilis teaser perdana untuk serial live action Scooby-Doo Origins. Dan langsung memancing beragam reaksi dari para penggemar nih teman berdua. Pasalnya cuplikan singkat tersebut memperlihatkan tampilan Scooby-Doo versi baru yang kali ini tampil sebagai anjing sungguhan loh teman berdua. Bukan karakter CGI seperti adaptasi film sebelumnya. Ya teman produk, keputusan menggunakan anjing asli sebagai Scooby-Doo menjadi salah satu hal yang paling ramai dibicarakan sejak teaser diliris. Banyak penggemar yang terkejut karena versi terbaru ini terlihat jauh lebih realistis dibandingkan adaptasi live action era awal 2000-an yang menghadirkan Scooby dalam bentuk CGI dengan gaya visual mirip kartun. Hingga kini Netflix belum bisa mengungkapkan apakah Scooby-Doo nantinya benar-benar bisa berbicara seperti versi animasinya atau justru dibuat lebih realistis sepenuhnya nih teman berdua. Dan teman produk, teaser tersebut juga memperlihatkan Tenor Hagen sebagai Seggy Roger dan memberi sedikit gambaran mengenai awal mula persahabatan dengan Scooby-Doo nih teman produk. Pendekatan serial ini tampaknya memang akan lebih fokus pada cerita originalnya dan nuansa misteri yang lebih gelap dibanding adaptasi sebelumnya. Meski begitu, elemen khasnya Scooby-Doo ini masih tetap dipertahankan melalui atmosfer investigasi supernatural yang menjadi identitas franchise tersebut selama puluhan tahun nih teman berdua. Dan reaksi di media sosial sendiri terbilang cukup beragam. Sebagian penggemar mengaku penasaran dengan pendekatan realistis yang dipilih Netflix. Sementara lainnya merasa Scooby-Doo kehilangan ciri khasnya karena tampil sebagai anjing biasa. Namun banyak pula juga yang menilai teaser perdana belum cukup untuk menggambarkan keseluruhan konsep serial sehingga penilaian final masih terlalu dini untuk dilakukan. Ya teman produk, serial Scooby-Doo Origin ini mengangkat kasus pertama yang menemukan geng Mystery Inc. dalam sinopsis resminya. Dan cerita kemudian berkembang ketika mereka bekerja sama dengan Velma yang digambarkan lebih rasional dan ilmiah, serta Fred, murid baru yang misterius. Selain Tanner Hagen sebagai Seggy, serial ini juga dibintangi oleh Maxwell Jenkins sebagai Fred Janus, McKenna Grace sebagai Depin, dan juga Abby Reader sebagai Velma, dan juga Paul Walter Hauser ikut bergabung dalam jajaran pemain. Sementara aktris Sarah Gilbert juga dilaporkan bakal mengambil bagian dalam proyek tersebut. Dan Scooby-Doo Origin diproduksi oleh Josh Applebaum dan juga Scott Rosenberg bersama Greg Berlanti dengan Toby Haynes sebagai sutradaranya di episode perdananya nih teman-teman.

101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, di pukul 20 lebih 39 menit atau jam 8 lewat 39 nih teman Pro 2. Bang Dul masih terus temani kamu dengan playlist pilihan kamu semua nih teman Pro 2. Dan ini ada Bang Dul putarin lagunya Not Empty dengan judul itu yang bakal temani kamu di hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

101,5 FM, RRI Producer Rui, teman terbaik kamu. Nah teman Produa, pukul 21.00 waktu Indonesia Timur ini teman Produa, kita bakal bergabung dengan RRI Produa Jakarta, bakal mengikuti Music Live Chat yang disiarkan serentak di seluruh Produa di Indonesia nih teman Produa, termasuk RRI Serui. Jadi sesaat lagi, kurang beberapa menit lagi kita akan memasuki acara Music Live Chat atau MLC yang disiarkan serentak di seluruh Produa di Indonesia.

Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini. Teman Pro 2 bareng sama gue Elandik Tusandaru. Dan gue akan menemani lo selama 1 jam ke depan, Teman Pro 2 di seluruh Indonesia pastinya. Jadi buat lo nih yang kayaknya penasaran bakal gue ngobrol sama siapa di malam hari ini, seperti biasa gue tidak akan sendirian, karena gue akan ditemani sama tidak hanya satu tapi dua wanita cantik malam hari ini. Ada Cindy Bernadette dan juga ada Agatha Baby, Teman Pro 2 yang bakal ngobrol sama gue pastinya di MLC Music Live Chat, oke? Jadi jangan kemana-mana Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi lo, masih di MLC Music Live Chat.

0: MLC malam hari ini sesuai janji gue tadi, teman berdua, gue gak mungkin sendirian. Gue sudah ditemenin sama tidak hanya satu, tapi dua. Tapi yang satu lagi nyusul. Kita sudah kedatangan ada Agatha Baby di sini. Halo.
1: Hey, hi everyone.
0: Gimana kabar Kak Agatha?
1: I'm good. I'm so happy to be here.
0: Gimana, apakah hari ini hari yang melelahkan buat Kak Agatha?
1: Enggak sih, aku lagi santai banget.
0: Lagi chill banget.
1: Karena kemarin ada shoot sampai malam, jadi aku dari pagi sampai siang tidurnya.
0: Oh, membayar tidur.
1: Yes.
0: Itu enak banget sih, parah. Tapi gimana, so far lagi sibuk olahraga apa biasanya kalau sekarang?
1: Aku itu, I'm a big fan of olahraga di treadmill. Jadi aku pagi-pagi suka treadmill. Itu kayak wajib sih.
0: Wajib banget treadmill.
1: Iya, karena aku orangnya foodie, makan terus. Jadi harus gerak.
0: Biasanya berapa panjang atau berapa lama kalau nge-treadmill?
1: Durationnya. Enggak lama-lama banget. Aku 45 minutes, tapi mungkin kayak aku incline-nya tinggi gitu.
0: Incline-nya tinggi.
1: Jadi biar kalorinya lebih cepat.
0: Lama-lama sih
1: aku bosenan orangnya.
0: Tapi speed-nya naik terus. Naik terus. Iya. Itu jadi salah satu olahraga yang asik juga kalau lo ya teman berdua mager buat keluar enggak sih?
1: Yes, betul.
0: Terlalu kayak luar tuh panas banget. Tapi kalau teman-temannya Kak Agatha, apakah yang lagi lari banget juga atau
1: ada yang lari? Aku beneran kayak dia tuh beneran kayak keluar ke GBK gitu-gitu kan, yang pakai aplikasi-aplikasi
0: Strava gitu ya.
1: Belum sampai ke situ ya, tapi mungkin aku akan termotivasi juga pada ujungnya.
0: Iya, karena itu lagi ya gimana ya, lagi happening banget nggak sih sekarang?
1: Iya, tapi aku suka sih orang tren lari gitu, aku suka sih.
0: Sehat ya?
1: Healthy,
0: ya. Say healthy, benar-benar.
1: Healthy hobby.
0: Iya, benar.
1: Keep it up, guys.
0: Iya. Keep it up. Jadi buat kamu nih teman produk, mungkin buat kamu yang gak di Jakarta, cari aja daerah terbuka ya di tempat kamu. Yang penting kamu olahraga gitu. Tapi selain dari tadi treadmill, hobinya Kak Agatha sebenarnya apa?
1: I'm actually a dancer. Jadi aku mulainya dari competitive dancing.
0: Competitive dancing?
1: I dance a lot. Udah lama banget dari masa-masa kayak mungkin aku mulai suka banget tuh SMP.
0: Pertama kali ngedance?
1: Iya, gak pertama kali sih, tapi kayak pertama kali suka akhirnya.
0: Sampai
1: ikut juga ada akademinya juga. Di Gigi Art of Dance.
0: Wow.
1: Jadi ikutnya kelas-kelas kan. Terus habis itu akhirnya masuk ke kru lombanya. Ya udah, sibuknya lomba dance akhirnya.
0: Wow, itu udah sempat berapa kali ikut kejuaraan mungkin?
1: Iya, sampai ke luar negeri juga kan.
0: Wow.
1: Aku di Singapura tahun lalu.
0: Gila, keren banget. itu hobinya bener-bener apa ya? Kalau ngedance kan mostly kardio gak sih? Lebih ke kardio gak sih? Lebih ke kardio gak sih?
1: Itu harus punya stamina yang kuat karena biasanya berjam-jam kan latihannya.
0: Betul.
1: Terus kadang juga minum seadanya aja, kayak kalau ada waktu istirahat langsung minum gitu. Terus habis itu mulai lagi nari lagi.
0: Wah, itu draining nggak buat Kak Agatha?
1: Awalnya aku ngerasa kayak oh my god capek banget gitu. Tapi lama kelamaan karena cinta, karena suka, jadi kayak nggak kerasa capek sih.
0: Iya.

0: koleksi kayak kartu Love and Berry.
1: Oh, iya iya iya.
0: Kalau kelahiran awal 2000, 2004, 2005 mungkin tahu ya.
1: Iya iya iya.
0: Love and Berry gitu. Oke. Okay. Koleksi banyak sih.
1: Banyak banget.
0: Mainan terus baju-baju gitu.
1: Ah.
0: Aku juga emang hobinya banyak sih. Aku awalnya pengen belajar apa? Berkuda, tapi kayak enggak jadi karena kayak agak repot ya. Gitu. Baru-baru ini juga golfing.
1: Mm-mm.
0: Jadi kayak emang suka aja nyoba hal baru.
1: Wah, gila. Bener-bener hobinya banyak dan juga mungkin kayak penasarannya banyak juga kali kayak
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya, betul. Iya, aku kayak oh, kayaknya seru deh. Let's just try it. Gitu.
1: Iya, iya. Meskipun kita mungkin belum tahu kayak.
0: Iya, belum tahu jago atau enggak.
1: Iya.
0: Tapi kayak coba dulu aja. Awalnya dance juga gitu kan?
1: Iya, iya. Awalnya dari coba
0: iya,
1: dulu.
0: Coba terus ternyata suka banget.
1: Oh, nah itu tuh mendingan coba dulu aja daripada nyesel nggak nyoba nggak sih?
0: Betul.
1: Nah itu. Oke, okay, teman berdua, nanti kita akan bahas nih tentang lagu terbarunya dari Kak Agatha dan juga Kak Cindy nanti ya.
0: Yes.
1: Tapi satu lagu dulu teman berdua untuk kamu dengerin. Here we go.

0: Yes, Sobat Pro 2 seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Agatha Baby. Gimana Kak Agatha, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang kesibukannya, kesehariannya. Tapi kita belum ngobrolin dari rilisan single terbarunya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Shoulder
1: Colder.
0: ini lagu sebenarnya dari judul ya, kalau menurut aku lucu banget.
1: Aku pas dikasih tahu juga, oh my god, it's gonna be hit.
0: Nah, tapi aku mau nanya dulu, sebenarnya lagu ini adalah hasil dari penulisan Kak Agatha atau gimana dari produksinya?
1: Awalnya tuh emang lagunya Kak Cindy.
0: Oh gitu.
1: She was trying to find like a rapper.
0: Oke.
1: Okay. Jadi tuh nanya kan with our music producer, I think she said she wanted a rap, tapi a rapper, tapi nggak tahu mau cowok atau cewek sih.
0: Oke. Okay.
1: Our music producer tuh kayak nawarin gitu, kayak there's this girl Agatha, terus because Cindy didn't know me, so Cindy is like okay sure, akhirnya dia kirim lagunya buat aku nulis demo rap
0: aku.
1: Jadi emang ada part yang dikosongin.
0: Oh.
1: So I was a little bit pressured, jadi agak kayak
0: of course.
1: Oh my god, first time kayak diajak collab, jadi kayak oh, okay, let's just do it. Akhirnya aku bikin demonya. And then I send it to our music producer, Om Sumantri.
0: Yay. Halo, Om Sumantri.
1: And then he send it to Kak Cindy. And katanya she liked it.
0: Oh yeah?
1: Kayak langsung suka.
0: Okay.
1: I'm so happy to hear that juga sih. Okay. Thank you so much.
0: Ini gak tahu bener apa enggak ya, cuma kata Kak Cindy di Instagramnya, Om Sumantri lumayan galak. Apakah benar itu?
1: Galak sih, lebih kayak emang dia suka nanya-nanya sini-sini gimana, jadinya gimana, sering kayak gitu.
0: Oh.
1: Kayak try to keep us on track.
0: Sebenernya
1: bagus sih.
0: Bagus
1: thank
0: sih.
1: You, Om. Aku juga gitu kalau lagi nulis-nulis lagu, terus dia kayak, ini mau diselesain atau enggak?
0: Nah, jadi kalau kata Kak Cindy di Instagram, dibalik lagu yang baik atau karya yang baik, ada produser yang galak katanya.
1: Betul.
0: Tapi so far gimana Agatha ngerjain lagu ini, happy kah atau
1: aku
0: gimana?
1: Happy banget karena tipenya kan bukan kayak lovey-dovey yang bucin. Bener. Gitu kan, lebih kayak girl power.
0: Yeah.
1: Yang kayak pede aja. Mm-hmm. Like if you guys break up, yang salah tuh pasti cowoknya gitu. It's not your fault, girl.
0: Okay.
1: It's his loss gitu. Terus okay. Aku pas dapat kayak lagu-lagu kayak gini, aku kayak okay. I can do it. Langsung aku tulis-tulis aja isi hati aku.
0: Oh, langsung semua dicurahkan.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: Siapa tapi yang relay?
0: Nah, itu. Tapi itu juga pertanyaan ya. Kira-kira sebenarnya lagu ini tuh pengen menceritakan apa, Agatha, sebenarnya?
1: Kalau misalnya aku personally yang aku nge-interpretnya adalah kayaknya you have to know your worth.
0: Okay.
1: Harus tahu kalau misalkan you lost him, it's okay. It's okay.
0: Okay.
1: You are yourself.
0: Nah,
1: you are better than being with him gitu.
0: Mm-hmm.
1: Lebih baik sendiri sebenarnya daripada ngikutin drama atau kayak narsistik cowoknya gitu. Mending sendiri sih.
0: Better
1: off alone.
0: Betul.
1: Lebih happy, gak ada beban gitu sih.
0: Nah, berarti kalau misalkan kamu nih teman produ mungkin ada di hubungan yang toxic dan tidak membahagiakan,
1: Cut off.
0: Please. Cabut aja ya, mendingan
1: aja.
0: Ya. Cabut aja, cari yang bikin kamu bahagia ya.
1: Iya.
0: Walaupun
1: sendiri, tapi yang penting kan bahagia.
0: Benar, jadi tau kukurnya adalah kalau misalkan sendiri lebih bahagia, mendingan sendiri aja.
1: Betul.
0: Itu tuh, tolong di klip nanti ya.
1: Klip that.
0: Di klip ya. Tapi dari sebenarnya sebelumnya nih dari lagu ini, sebenarnya ini kan kita lihat ada dua generasi yang lumayan berbeda gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Antara kamu sama Kak Cindy. Kira-kira itu jadi sebuah challenge gak buat kamu?
1: Awalnya tuh pas aku denger lagunya emang wow, this is very retro dance song gitu.
0: Iya, iya benar.
1: Karena aku itu aku sempat rilis lagu juga, my first solo song. Dan itu tipenya lebih kayak Gen Z type gitu.
0: Iya, oke.
1: Karena aku aslinya rapper. Dulu sempat di girl band aku sebagai rapper
0: as
1: juga.
0: A rapper. Kayak Lisanya gitu ya.
1: Iya, jadi kan aku kayak pressure, oh my god, should I like sing the whole song yang kayak gitu sih. Ternyata bisa-bisa aja sih,
0: cocok-cocok
1: aja sih gaya rap style chill rapnya aku, terus digabung sama suara merdunya kan Cindy, kayak kok cocok banget ya.
0: Cocok banget
1: aku
0: ternyata ya.
1: Juga ngerasa kayak oh ternyata kalau lagunya bagus ya tetap bagus-bagus aja hasilnya.
0: Tapi selama lagu ini Kak Cindy nge-guide kamu banyak gak sebenarnya?
1: Jujur like dia baik banget sih Kak Cindy, beneran ngasih kepercayaan full Sumantri. Just let her write like her way gitu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Wah gila.
1: Jadi aku juga sempat nanya-nanya kayak deg-degan gitu kan, kayak Omin gimana ya gitu, should I just write anything gitu. Dia tuh yang kayak udah kirim demonya aja gitu.
0: Wow, tapi itu gambling banget loh.
1: Jujur iya.
0: Maksudnya
1: sih.
0: Dia dari awal belum kenal kamu kan?
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba let her write gitu kan, kayak wow.
1: Kayak makanya aku sempat bilang aku pressured pas itu, tapi kayak pas aku tulis-tulis aja ternyata kayak it sounds good.
0: Justru karena diberi kebebasan itu mungkin kamu ya.
1: Iya,
0: maybe ya. Yes, itu menarik banget karena itu pertaruhannya sangat besar ya teman Pro 2 kalau lo tahu tuh. Oke, okay, tapi ke dari kamu sebenarnya ini menurut kamu masuk gak ke genre seorang Agatha gitu?
1: Masuk-masuk aja sih. Aku tuh tipe yang I will do any genre sebenarnya. Aku tuh lebih mentingin kayak lyric sih, songwriting gitu sih. Kalau genre aku beneran eksperimen semuanya. I will experiment so many things gitu. Selama aku tetap nyanyi, tetap nge-rap kayak I will try to do anything. Yang penting aku bisa ngasih message kan ke pendengarnya.
0: Iya, yeah, berarti kayak yaudah nothing tulus aja lah ya.
1: Nothing tulus aja. You're a singer, you can just sing anything gitu. Nyanyi aja.
0: Itu berani sekali loh. Itu sangat amat berani sekali gitu. Dari single kamu yang sebelumnya apakah berbeda jauh sebenarnya? Apa?
1: Sebenarnya nggak beda jauh, cuman lebih apa ya? Karena aku lebih banyak rap di situ ya, jadi kayak aku ngasih tahu lagu yang Shoulder Cool Day ini ke teman-temanku, mereka kayak wow, this is a new breath of fresh air juga sih, sesuatu yang baru.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi nggak beda jauh sih, it's just similar sih sebenarnya, dance type.
0: Iya iya iya, emang dance type, cuma mungkin dari instrumentalnya aja yang agak beda kali ya. Nah itu teman Pro 2, kayak lu penasaran nggak sih kayak gimana lagunya dan kayak gimana musiknya? Kita dengerin dulu gimana?
1: Okay, let's.
0: Okay, ini dia Shoulder Cool Day. Here we go.

0: Ya, semua berdua di Music Live Chat kali ini sesuai janji gue tadi, selain sama Agatha Baby, kita akan ngobrol juga ya Agatha, yes. Sama satu orang lagi, yaitu the one and only, ada Cindy Bernadette. Halo.
1: Halo
0: Kak Cindy, gimana? Gimana kabarnya hari ini di Swiss ya? Bener gak sih?
1: Iya. Yes.
0: Di Swiss ya?
1: She's in Switzerland. Yeah,
0: Swiss. Gimana Kak Cindy kabarnya?
2: Di sini masih jam 2.30 siang. Terus juga biasanya panas karena sebetulnya udah harus masuk summer.
0: Oh, yeah?
2: Tapi hari ini mendadak semalaman hujan, terus begitu today it's unbelievably cold, tapi it's okay.
0: Oke.
2: Okay. Gitu tadi buru-buru gitu dari luar sempat lupa jam.
0: Oke.
2: Okay.
0: Wah, luar biasa. Tapi tadi gini, Kak Cindy, aku tadi sempat ngobrol juga sama Agatha dan tadi Agatha merasa di awal tuh awalnya untuk membuat lagu ini, lagu single ini, itu tuh kayak diberi kebebasan ya kata Agatha tadi ya.
1: Iya, like Om Sumantri tuh bilang kayak just make the demo, it's okay, kasih aja ke Kak Cindy-nya gitu.
0: Nah, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kak Cindy waktu itu kayak I want this girl to sing in this part gitu. Kenapa memilih Agatha akhirnya?
2: Sebetulnya di awal memang tidak ada rencana untuk ada rap.
0: Oke.
2: Okay. Tapi setelah melihat semua komposisi lagunya udah selesai, I thought that it will be more catchy if there is something else.
0: Oke.
2: Okay. Something different.
0: Oke. Okay.
2: Terus begitu ngobrol sama Sum, pertama mikir rap siapa ya, and then Sum yang bilang don't use a male rapper.
0: Oke.
2: Okay. Maybe try a female rapper. Dan saat itu kan karena aku nggak tahu sekarang tuh female rapper siapa aja gitu di Indonesia,
0: okay,
2: dan
0: okay.
2: juga yang bisa satu jalur, satu walaupun nggak satu genre tapi bisa saling ngerti maksud lagu ini kemana.
0: Oke.
2: Okay. Terus Sum kenalin ke Agatha. Jadi ya udah, jadi mau di gimanain? Agatha bisa nulis kan? Iya, dia bisa nulis. Ya udah, then it's better that I let her do her own style. She okay. will follow the music.
0: Oke.
2: Okay. Terus kalau nggak dibebasin, kan nggak keluar dianya.
0: Iya yeah, benar.
2: Iya, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it will be both of our song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and Agatha Baby.
0: Oke, okay. Wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan project ini tuh LDR ya?
1: Iya benar.
0: LDR ya?
1: Iya.
0: Kebanyakan dikerjakan secara untuk ini gimana, Kak Cindy atau Agatha mungkin untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
2: Iya, kita workshopnya masing-masing.
0: Masing-masing banget ya? Masing-masing banget.
2: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk.
0: Oh.
2: Dari situ dia Sum sharing seperti ini gimana, seperti ini gimana, tambahin lagi deh misalnya partnya di sini atau gimana yang ini, terus tambahin ad libs di sini di sana, tapi ya gitu long distance.
0: Okay, tadi kita sempat ngobrol juga nih Agatha, tadi kita bahas Om Sum ya.
1: Iya.
0: Om Sum katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak, apakah benar Kak Cindy?
2: Kalau buat aku Sum nggak galak,
0: tapi
2: soalnya dia nggak pernah ngegalakin aku. Cuma aku tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.
0: Oh gitu, tapi sama Agatha juga nggak galak ya?
1: Sebenarnya nggak
0: galak. Nggak galak juga sama Agatha ya?
2: Pokoknya Sum gemas sih, nggak galak sama orang yang bisa rap bener sama bisa nyanyi bener.
0: Oh gitu. Tapi thanks untuk Om Sum juga ya, karena berkat beliau akhirnya ada single ini anyway gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi kalau dari net tadi aku udah ngobrol sama Agatha tentang penulisan dari rapnya. Nah kalau dari Kak Cindy-nya gimana nih untuk penulisan lagu ini sebenarnya apa yang pengen Kak Cindy sampaikan sebenarnya dari Shoulder Cool Day ini?
2: Shoulder Cool Day. Sebetulnya ini lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024.
0: Oke.
2: Okay. Cuma baru bisa direcord tahun 2025.
0: Oke.
2: Okay. Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, infidelity. Capek gitu kan.
0: Oke.
2: Okay. Mau perempuan secantik apapun juga kalau misalnya, atau laki sebaik apapun juga kalau misalnya partnernya gak bisa setia atau terlalu narcissistic sama diri sendiri kan capek.
1: Iya,
2: okay. Jadi kayaknya sekarang Kayaknya akhir-akhir tahun 2024, 2025 sampai sekarang itu kayaknya banyak banget gitu, kayak narcissistic NPD.
0: NPD.
2: Iya, yeah. NPD itu kayaknya jadi trending topic lagi gitu.
0: Iya, betul.
2: Iya. Ya, yeah, and then juga di dalam reality kita pastilah ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu. Jadi the song is just inspired dari cerita narcissistic tersebut gitu.
0: Oh, jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, Kak Cindy dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya? Ceritanya tuh gitu ya?
1: Tapi kan lebih kayak let him be aja, kayak udah kita sendiri lebih happy gitu.
0: Iya.
3: Soalnya kan kita kan cewek.
0: Iya benar. Ya,
3: jadi ditujukannya kan ke
0: cowok. Iya benar.
3: Cowok juga bisa juga.
0: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan?
1: Bisa.
0: Iya. Kalau kata Agatha tadi, tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri, ya udah hubungannya over aja gitu. Bener, menurut Kak Cindy gimana?
2: Iya, betul juga. Karena buat apa kita paksain to be with someone then we are not happy.
0: Yep.
2: It's better that we are being alone but then we are happy with ourselves, develop ourselves, love ourselves.
1: Period.
0: Better on my own.
2: Yeah.
0: Oh gitu. Oke. Tapi BTW, Kak Cindy kangen ke Indonesia lagi enggak sih sebenarnya?
2: Kangen. Terakhir ke sana bulan apa sih? Gat?
0: Bulan apa?
1: April.
0: Oke.
1: End of April ya, benar, kita ada photoshoot kemarin.
0: Photoshoot. Ah, itu terakhir tuh.
1: Iya.
0: Wow. Itu juga pertama kali kesini ketemu Agatha secara langsung juga ya?
2: Betul.
1: Yes.
2: Biasanya online aja gitu.
0: Iya, biasanya by Zoom aja.
1: Iya, enggak, biasanya WA gitu.
0: WA call. Iya.
1: WA call sama Om Sung juga biasanya.
0: Oh, bertiga.
2: Iya. Satu kirim video gitu.
0: Oh ya ampun, ini sebuah project yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak nggak? Kalau menurut Kak Cindy banyak nggak struggle-nya sebenarnya?
2: Gak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses nggak pernah ada kayak sesuatu yang aku nggak suka atau nggak sesuatu yang aku nggak cocok
0: okay.
2: gitu. Jadi kita punya satu vision sama and that, I think that's the most important thing.
0: Iya. Tadi aku juga nanya ke Agatha, sebenarnya dari adanya generation gap ini, apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut Kak Cindy, ada challenge baru nggak antara generation gap ini?
2: Aku nggak berasa ada gap ya, soalnya aku selalu berasa awet muda.
0: Keren.
2: Tapi nggak, maksudnya kan lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
0: Betul.
2: Maksudnya dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu, walaupun lagu dia yang dia tulis apa namanya
1: want you back
2: beda agak berbeda genrenya,
0: okay.
2: Tapi dia bisa ngikutin alur aku, jadi menurut aku sih nggak ada perbedaan apa gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi bener juga sih, she's half of my age.
0: Oh iya ya, bener ya. Iya juga ya.
1: Iya, kurang lebih.
0: Kurang lebih ya. Half of your age, tapi mau enggak mau kita harus ada di satu project yang sama gitu kan.
2: Enggak pakai mau enggak mau sih, memang mau.
1: Tapi kayak emang mau sih.
0: Tapi ini aku jadi penasaran, kalau Kak Cindy jadi belajar hal-hal new things enggak dari seorang Agatha Baby gitu, which is dia sebenarnya lebih apa ya, up to date mungkin dengan isu sekarang gitu. Kalau Kak Cindy belajar sesuatu enggak?
2: Aku dengerin kalau misalnya kita lagi bahas sesuatu, misalnya setelah kita photoshoot, apakah misalnya covernya begini, apakah begitu, kita pilih yang mana, terus begitu untuk BTS-nya seperti apa. Aku dengerin input dia sih, karena dia yang di zaman sekarang dan dia yang lebih banyak terlibat di dunia entertainment sekarang.
0: Okay.
2: And then also her career is going up, so I think she's more detailed to everything. Terus begitu kalau dari dia sih, pertama kalinya aku dance TikTok itu bareng Agatha.
1: We had a TikTok dance.
0: Yeah, serius.
1: Kita sempat TikTok dance berdua.
0: Pasti kamu jebak ya?
1: Enggak.
0: Oh.
1: Itu tuh ada request, emang ada request. Aku yang cari, let's just do this.
0: Okay. Jadi itu pertama kali.
3: Siapa sih Sumantri ya, kalau nggak salah
1: ya? Kak Adis.
3: Kak Adis ya.
0: Itu pertama kalinya Kak Cindy TikTok-kan tuh.
3: Iya. Wah. Dari awalnya aku nggak pernah mau punya TikTok account, tau nggak? Karena aku nggak suka anak aku, misalnya dia nonton TikTok, kan? Yeah. Aku bilang selalu ke dia, listen, Mama doesn't even have a TikTok.
0: Okay.
3: So please do not watch TikTok. Papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
0: Jadi thanks to Agatha Baby ya. Karena influence-nya ya,
1: harus ada TikTok dan
0: nice. Lucu banget. Tapi sepanjang ngerjain ini, apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
1: Memorable, I think itu sih yang pas ketemu. Habis itu ada kayak konten-konten making,
0: okay.
1: Kita kan juga sempat kayak shoot a lot of content selain dance kan. Tapi menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih, karena kan kita LDR.
0: Betul.
1: Akhirnya ketemu, terus habis itu ada bonding-bonding untuk konten-konten tuh, menurut aku tuh memorable banget sih.
0: Wow.
1: I was so happy at that moment sih. Aku kayak, oh my god, akhirnya.
0: Akhirnya ketemu gitu.
1: Iya, akhirnya ketemu.
0: Dan gak mau melewatkan kesempatan TikTok-an ya.
1: Iya, itu harus nice. Wajib ada.
0: Nice, nice, nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
3: Sama sih.
0: Sama TikTok-an juga. TikTok-annya juga.
3: Sama sih, jadi dari awal tuh nggak pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting, nggak ada canggung sama sekali gitu, kayak udah pernah ketemu aja sebelumnya gitu, ngobrol apa adanya gitu.
0: Oh,
3: nggak ada basa-basi lagi.
0: Nggak ada basa-basi lagi karena mungkin udah all out di project ini ya.
1: Betul.
3: Iya, kita cuma saling say thank you, and then that's it. Langsung go with the flow. Datang besok kita langsung kerja nonstop. Kita begini begitu. Kita tiktokan, dia take dulu, aku take dulu. Terus gimana? Terus pas lagi foto juga nggak ada. There is nothing like what do you call it? Sometimes kalau dua perempuan kerja bareng tuh kadang ada what do you call it? Apa sih? I have to do better.
0: Competitive. Oke, oke.
3: Gak ada gitu. Maksudnya lah dia di generasinya dia lah, gue di generasi gue gitu. Let's just make it together.
0: Oke.
3: Gitu
0: loh. Waktu itu kesini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
1: Kita cuma dua kali ketemu pas kesini di Jakarta. Iya, dua kali. Pas fitting sama pas shoot.
0: Berapa hari itu?
1: Dua kali dua hari.
0: Abis itu Kak Cindy kembali lagi.
3: Iya, gitu saya pulang lagi ya.
0: Wow. Ini project yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi di maintain dengan sangat baik sama Kak Cindy dan Kak Agatha ya.
1: It was a fun process.
0: Iya. Oke, jadi buat Kak Cindy sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar? Kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin kasih ini dulu.
3: Enggak, kamu aja kan.
0: Oh ya, oke, Agatha, oke.
1: Kalau aku lebih kayak in this day and age emang banyak infidelity atau kayak pasangan yang narcissistic gitu.
0: Okay.
1: Aku pengen all the girls, like everyone sebenarnya, to know their worth. Dan dengerin lagu ini sebagai kayak ego boost mereka.
0: Aha.
1: Biar lebih confident.
0: Okay.
1: Dan ngerasa kayak you're better, you're lebih baik gitu.
0: Lebih baik
1: daripada when you're with him gitu.
0: Nice.
1: Aku mau banget everyone gets confident pas dengerin lagu ini. Terus jadi ngerasa kayak, oh iya ternyata gue deserve better ya gitu. Aku mau everyone feels like that.
0: Tuh dicatat teman Pro 2 seluruh Indonesia bahwa lo harus lebih baik dan juga ngerasa worthy. Itu lebih itu penting banget,
1: itu penting banget.
0: Karena banyak banget ternyata dari NPD ini menghasilkan korban tuh banyak banget.
1: Banget. Udah gak bisa dihitung lagi sih kasusnya.
0: Sangat amat banyak dan mostly mereka menyerang mental dengan cara mendowngrade kalian secara mental ya.
3: Iya, pertama kita ngerasa kita dibikin, we feel very small because of them. Terus kita mau berusaha segimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah di appreciate. Jadi percuma buat apa kita capek-capek terus kayak gitu. Lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan kesiksa kan.
0: Nah ini betul. jadi menjadi pertanyaan. Anyway, mungkin dari kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah? Aku jadi penasaran ya. Mungkin kasih Indi dulu deh, boleh deh. Kasih Indi dulu.
3: Dibilang udah pernah sih. In any relationship,
0: yep.
3: Kalau udah dibikin ex sama aku, berarti ada sesuatu yang
0: Oke.
3: Jadi udah dari pengalaman itu dikumpulin aja.
0: Oh, so ini many sebenarnya ya. Agak banyak mungkin Kak Cindy ya. Mungkin pengalamannya banyak gitu loh maksudnya.
3: Ya, maksudnya ada pengalaman.
0: Ada pengalaman.
3: Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
0: Oke. Kalau Agatha, tell me.
1: Oh my god. Kayak Kak Cindy lebih berpengalaman sih.
0: Tuh, dia ya Kak Cindy ya, bukan aku ya.
1: Aku kayak
3: enggak apa-apa, bentar lagi, tunggu aja gas.
1: Kayaknya mungkin belum kali ya, tapi kayak privacy.
3: Sorry, no, I take it back. Jangan, semoga kamu enggak pernah.
0: Jangan sampai ya.
1: Belum pernah,
0: jangan sampai.
1: Ada hubungan yang serius juga sih, jadi kayak. Mm-hmm. Enggak kayaknya, enggak bakal sih.
0: Nah.
3: Kalau aku pikir sih kan maksudnya sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self confidence itu kayaknya udah enggak, I don't know, I think I feel like they're naturally boosted.
0: You know, jadi lebih sulit untuk NPD mendowner seorang, let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
3: Iya.
0: Nice.
3: Bisa dilempar sama skateboard.
0: Nah.
1: Oh my god.
0: Ini kayaknya agak berbahaya bahasannya.
3: Nggak, soalnya dia skater girl.
0: Dia skaters ya.
1: Skateboard
0: juga.
1: Yeah.
0: Wah, gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, kasihin dia. Nice. Oke, harapan buat pendengarnya mungkin dari Agatha dulu deh untuk lagu ini.
1: I hope you like the song. Mm-hmm. Then I hope you really relate to it. Dan
0: okay.
1: Ngerasa ya you tadi ego boost, confident.
0: Okay.
1: Aku juga yakin banget sih pada suka, karena teman-temanku pun juga udah yang kayak I love this song.
0: Nah.
1: Aku dengerin ini kayak untuk kayak ngerasa confident aja, kayak when they're bored aku dengerin gitu. Jadi aku kayak thank you so much. Akhirnya teman-teman aku juga dengerin.
0: So okay.
1: I really hope everyone also feels the same. Amin. Karena lagunya juga enak banget sih. Aku juga sering dengerin, apalagi aku lagi workout, yep. Aku lagi mandi tuh aku dengerin terus.
0: Nice. Tapi tadi kita sempat bahas sedikit ya Agatha, bahwa lagu ini punya beat yang 80s banget sebenarnya.
1: Iya.
0: Is it from you, Kak Cindy?
3: Waktu pertama kali bikin demo sih, memang aku udah ada sampelnya gitu.
0: Oh, memang udah ready ya?
3: Iya, terus dari situ aku belum ready banget.
0: Oh, belum ready banget.
3: But the vibe, I want it to be like that.
0: Okay.
3: Voice note sama Sumantri, terus dari situ dia, I'll make it better for you. It's going to be like this and this and this and this. Ya udah lah, percayain Sumantri. I work with him lagi berapa tahun namanya.
0: Okay. Sekarang dari Kak Cindy untuk pendengar mungkin yang seumuran Agatha atau mungkin seumuran Kak Cindy, apa yang mau Kak Cindy bilangin?
3: Kalau buat yang seumuran Agatha, jangan cepat-cepat jatuh cinta.
0: Okay. Yang seumuran Kak Cindy.
3: Focus on yourself first. Kalau yang seumuran aku, if you can still work out on your relationship, work it out.
0: Mm-hmm.
3: If not, respect yourself.
0: Okay.
3: Karena untuk, self love, self respect itu more important. Karena kalau nggak ntar kita sakit, kitanya yang sakit jiwa.
0: Auf. Itu deep ya. Itu deep banget ya. Itu deep banget. Itu deep banget. Memang pengalaman berbicara di sini ya. Okay, anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya.
1: Yes, happy.
0: Semoga Kak Cindy juga happy dengan hidupnya, dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
3: July,
0: okay. Ditunggu ya. Okay, kalau gitu teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah sempat ngobrol ya juga sama Kak Cindy.
1: Yes.
0: Dan sekarang sama Baby di... Ini Kak terakhir, Baby mungkin... Agatha.
1: Agatha
0: mau bilang apa nih ke... Apa namanya, ke pendengar tentang lagu ini dan kira-kira bakal... Ini udah ada MV-nya BTW?
1: Belum sih, kita sebenarnya nggak belum ada pembicaraan tentang MV.
0: Okay.
1: Ya emang purely untuk orang listen dulu.
0: Lirik?
1: Gitu.
0: Belum juga.
1: Okay.
0: Soon ya?
1: Iya, soon. I hope.
0: Yeah. I hope, amin.
1: Nambah konten
0: amin,
1: aja guys.
0: Amin, amin. Tapi mungkin buat teman produser seluruh Indonesia yang mau dengerin lagu Should It Coulda ini bisa di mana, Agatha?
1: Don't forget to stream Shoulda Coulda by Cindy Bernadette and Agatha Baby on all streaming platforms.
0: Yay!
1: Spotify, Apple Music, anything that you have, kan? Search aja Shoulda Coulda, Cindy Bernadette, Agatha Baby.
0: Nah, dicari langsung, di like mungkin dan juga di subscribe pastinya.
1: Yes.
0: Anyway, ada next project mungkin yang mau di spill dulu ke teman pro 2?
1: Aku cuman spill maybe kayak satu kata aja deh.
0: Apa tuh?
1: Dua kata. Another collab
0: selain ini berarti di samping Kak Cindy ada lagi nanti.
1: Ada lagi.
0: Oh.
1: Oh my god, I can't believe.
0: Ditunggu teman pro 2 karena semoga bisa dirilis segera ya.
1: Yes, ditunggu aja guys.
0: Dan nanti jangan lupa main aja. Kesini lagi ya nanti ya.
1: Oh iya betul.
0: Main kesini lagi jangan
1: mungkin,
0: lupa ya.
1: Mungkin orangnya juga ikut.
0: Boleh, amin.
1: Nanti kita bisa atur.
0: Amin. Oke, teman berdua gak kerasa banget. Kita udah ngobrol selama 1 jam ya. Di seluruh Indonesia menemani kamu. Abis ini kita dengerin dulu kali ya dari Should It Coulda versi live-nya.
1: Yes.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Agatha. Yes. Gue Landi Krisnandaru pamit. Dan juga
1: Agatha Baby. Bye-bye. Okay. Guys.
0: Oke, bye-bye teman berdua. And this is Should It Coulda. Bye. Agatha Baby, here we go.

Saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, di Jaga Malam kali ini ditemenin sama gue, Elan, teman Pro 2. Buat kamu yang mau request, langsung aja merapat ke Hotline Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2. Dimana lagi kalau bukan di 0811 800 105. Seperti biasa, teman Pro 2, kita akan bersenang-senang di malam hari ini. Jadi buat kamu yang mau request lagu, gue buka di malam hari ini. Kira-kira mau request lagu apa? Tapi formatnya ingat nama dan juga requestan lo. Dan juga kalau lo mau cerita juga boleh, teman Pro 2. Gue akan temenin sampai menjelang jam 12 di malam hari ini, oke? Satu lagu dulu untuk membuka keseruan kita di malam hari ini. This is Afghan dengan Panah Asmara. Kayaknya cocok buat kamu yang lagi kasmaran ya. Cie, lagi suka nih kayaknya sama doi. Coba kalau berani, lo berani gak minta nomornya atau sekedar ngechat? Atau mungkin DM IG-nya, kira-kira mau gak dia sama lo ya?

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lu ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat sebab itu namanya korupsi. Pesan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.
2: Tahukah Anda bahwa ada wilayah Nusantara yang tidak pernah dijajah oleh Belanda? Wilayah tersebut berada di daerah Sulawesi Tenggara, yaitu Buton. Wilayah Buton letaknya berada di kaki sebelah kanan dari Pulau Sulawesi. Dahulu Buton merupakan wilayah kerajaan, yakni Kerajaan Buton, yang mana penduduknya tidak pernah sama sekali mengalami kerja paksa oleh pihak Belanda. Jika Belanda menjajah Buton, maka Belanda akan kesulitan menemukan tempat transit yang tepat. Apalagi Kerajaan Buton merupakan salah satu kerajaan yang dikenal cukup kuat pada saat itu.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah bapak, saya juga tadi malam tak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai bapak, semua itu gara-gara bapak juga toh. Yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba bapak nih rajin sedikit kah kasih bersih tong halaman rumah nih. Supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa bapak saja yang disalahkan tuh, mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu mama, turung semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita

0: 子的。
1: Anak adalah titipan Tuhan yang paling berharga. Jadikan dunia ini tempat yang aman dan menyenangkan bagi mereka.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sriwijaya.

bersikap waspada dan mengupayakan diri agar tidak terpapar COVID-19 yang sedang merajalela memang tidak salah. Namun merasa cemas berlebih karena virus corona justru tidak baik bagi kesehatan, terutama bagi kesehatan mental.

0: Seseorang. Pandemi seperti COVID-19 ini bukan hanya fenomena terkait kesehatan atau medis, melainkan juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan jiwa atau mental. Reaksi yang berkaitan erat dengan kecemasan berlebihan, diantaranya rasa takut terkena infeksi yang berlebihan, khawatir orang terdekat atau dicintai terinfeksi, rasa khawatir berlebihan saat gejala virus corona menyerupai kondisi yang sedang dialami, ketidaktahuan, dan minimnya pengetahuan mengenai COVID-19 pun dapat menimbulkan kekhawatiran. Informasi salah dan tidak bertanggung jawab juga ikut andil dalam memunculkan kekhawatiran berlebih pada masyarakat, sehingga tidak menutup kemungkinan hal ini pun dapat menimbulkan rasa cemas berlebih setiap individu yang menerimanya. Oleh karena itu, masyarakat diminta agar tidak langsung percaya pada informasi yang tidak jelas dan tidak valid sumbernya. Informasi tersebut hanya akan menimbulkan rasa khawatir yang tidak berdasar.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Lah, ini anak ngepos foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Mana? Itu dia.
3: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
4: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Papua adalah sebuah provinsi yang terletak di paling timur Indonesia. Provinsi ini merupakan provinsi yang masih kental dan kaya akan kesenian dan kebudayaan. Kesenian dan kebudayaan yang ada di daerah ini sangatlah menarik. Sebagai warga negara Indonesia, Papua memiliki banyak kesenian dan kebudayaan yang ada di dalamnya. Kesenian dan kebudayaan tersebut sangat unik dan menarik. Papua memiliki pakaian adat untuk pria dan wanita yang hampir sama bentuknya. Pakaian adat itu memakai hiasan-hiasan seperti hiasan kepala berupa bentuk burung cendrawasih, gelang, kalung, dan ikat pinggang dari manik-manik, serta rumbai-rumbai pada pergelangan kaki. Namun ada juga masyarakat suku pedalaman Papua yang hanya menggunakan koteka dalam membalut tubuhnya. Papua memiliki rumah adat yang diberi nama Honai, di mana bahan yang digunakan untuk membuat rumah Honai yaitu dari kayu dan atapnya berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang. Rumah tradisional Honai mempunyai pintu yang kecil dan tidak berjendela. Umumnya rumah Honai terdiri dari dua lantai, yang terdiri dari lantai pertama untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua digunakan sebagai tempat untuk bersantai, makan, serta untuk mengerjakan kerajinan tangan. Papua memiliki berbagai macam tarian yang unik dan menarik, seperti tari Selamat Datang yang merupakan tarian khas Papua, menggambarkan kegembiraan hati para penduduk yang menyambut para tamu terhormat yang datang ke wilayah Papua. Tari ini memiliki gerakan yang menarik, dinamik, serta dilakukan dengan semangat. Papua juga memiliki senjata tradisional yang digunakan untuk melawan musuh, seperti pisau belati Papua yang terbuat dari tulang kaki burung kasuari dan bulu burung tersebut yang menghiasi pinggiran belati itu. Namun ada senjata lain yang biasanya digunakan, yaitu busur dan panah, serta lembing yang digunakan untuk berburu. Adapun makanan khas Papua, yaitu sagu, yang dibuat menjadi papeda. Masyarakat Papua biasanya menyantap papeda bersama ikan kuah kuning. Papua pun memiliki banyak alat tradisional, salah satunya yaitu tifa. Tifa merupakan salah satu alat musik pukul yang terbentuk hampir mirip dengan gendang. Alat musik tifa terbuat dari kayu, yang mana pada bagian tengah kayu itu dibuat lubang besar yang dibersihkan. Lalu di ujung salah satu kayu itu ditutup dengan menggunakan kulit rusa yang telah dikeringkan dan berfungsi agar alat musik tifa ini bisa menghasilkan suara yang indah dan bagus. Sahabat, masyarakat Papua biasanya membuat kerajinan tangan yang dibuat dari bahan-bahan yang tersedia di alam, seperti kerajinan tas yang bernama noken. Kerajinan ini dibuat dari kulit kayu yang dianyam dan warna yang digunakan berasal dari pewarna alami akar tumbuhan dan buah-buahan. Noken ini biasa digunakan dan dibawa dengan menggunakan

0: Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi, karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tiada seorang pun manusia lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun, lembut kepadamu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah omong, salah tingkah, itu satu hal yang menurut ana sih wajar-wajar aja. Namanya kita manusia, wajar kalau kita salah omong, kalau kita salah tingkah atau salah faham. Kadang-kala kalau ada orang yang salah omong sama kita, kemudian dia datang minta maafnya sama kita, kita berat kali untuk memaafkan dia. Seakan-akan kita ini gak pernah berbuat dosa sama Allah Jalla Jalalu. Seakan-akan kita tidak pernah menyakitin hati saudara kita, tidak pernah salah omong. Saya yakin yang namanya manusia biasa berbuat salah. Yang jadi masalah kalau berbuat salah gak minta maaf, terus berbuat salah lagi, berbuat salah lagi. Dan kadangkala nih ada orang udah berbuat salah sama kita, kemudian kita maafkan dia, nanti berapa waktu lagi berbuat salah lagi sama kita. Mulai hati kita udah malas memaafkan dia. Padahal kita berbuat dosa sama Allah berkali-kali. Bahkan hari ini berbuat dosa, besok berbuat dosa, kemudian minggu depan berbuat dosa. Dan setiap kali kita beristighfar, minta ampun sama Allah, Allah maafkan kita. Maka kalau ada orang berbuat salah sama kita, maafkan dialah. Jangan menyimpan duri di dalam hati. Ustaz, tapi sakit nih hati Ustaz. Ya kalau namanya sakit hati, apa mau dibiarkan hati itu sakit? Dengan kita memaafkan, plong hati kita rasanya. Hilang semua duri yang ada dalam hati kita. Dan jangan merasa hina ketika memberikan maaf. وَمَا زَادَ اللَّهُ بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّةٍ. Kita minta maaf, Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita. Jangan merasa kita karena meminta maaf, oh rendah kau ketika minta maaf. Dan tatkala kita memberikan maaf, jangan mengira kita juga, aku kalau ngasih maaf dia seakan-akan aku gak punya harga gitu. Tidak. Bagaimana kalau yang berbuat salah sama kita, orang yang dekat sama kita, kerabat kita, istri kita, anak kita, atau siapalah orang-orang yang dekat sama kita. Kira-kira berapa kali kita harus memaafkan dia, Ustaz? Menurut ana, orang yang biasa satu rumah, tiap hari ketemu, wajar terjadi salah faham, salah omong. Dan saya rasa akan terulang kembali kesalahan-kesalahan itu. Terus bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Umar, dan hadis ini sahih, ada orang datang kepada Rasul sallallahu tanya, "Ya Rasulullah, kam na'fu an khadim?" Berapa kali kita memaafkan pembantu? Pertanyaannya pembantu, karena pembantu itu ada bersama kita di rumah kita yang bisa berkali-kali dia berbuat salah sama kita. Fasamata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul diam. Kemudian beliau mengatakan kepada orang ini setelah dia bertanya lagi, kam na'fu an khadim, berapa kali Rasulullah kita memaafkan pembantu? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? U'fu anhu 70 marrah fi kulli yawm. Maafkan dia setiap hari ini 70 kali. Ingat, 70 kali. Jadi kalau ada orang berbuat salah sama dia, maafkan dia. Berapa kali? 70 kali kata Rasulullah SAW. Maka jangan bosan-bosannya memaafkan orang. Karena pada hakikatnya ketika kita memaafkan orang, kita mengharapkan maaf dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada sejatinya kita sering berbuat dosa, kita sering berbuat salah. Dan ingat, 70 kali itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.

Ya Allah, berikanlah aku kesabaran saat segalanya tidak berjalan sesuai dengan keinginanku. Engkau tahu apa yang terbaik untukku. Bantu aku untuk menerima apa yang telah Engkau putuskan untukku. Dan jadikanlah diriku masuk di antara hamba-hambamu yang bersyukur. Allah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ji, suaranya macam. Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus, Om Markus. Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita, Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana, tapi Om butuh uang.
0: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya Ita, Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
0: Ih, asik. Kita tanam pohon bersama lagi. Think happy and life's a happy
1: thing. Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: beberapa hari ini sih hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tong mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul. Macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana. Biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

0: aku sudah melainah.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah trading inflasi? Trading inflasi adalah istilah yang merujuk pada langkah yang dapat dilakukan investor retail dan institusional sebagai respon terhadap inflasi tinggi guna melindungi nilai portofolio. Saat inflasi tinggi, pasar saham secara umum cenderung terkena dampak negatif, walaupun saham tertentu mungkin menguat. Tujuan dalam trading inflasi adalah mengalihkan dana ke aset atau yang dikenal dengan lindung nilai, yang biasanya akan berperforma baik saat inflasi tinggi seperti properti atau komoditas tertentu. Salah satu risiko terbesar inflasi adalah terjadinya resesi ekonomi yang lebih luas. Penyebab utama hal ini adalah suku bunga pinjaman yang meningkat saat inflasi. Jika Anda berinvestasi pada perusahaan yang memiliki level utang yang tinggi, juga tidak bijak. Karena perusahaan seperti itu terancam mengalami gagal bayar atau bahkan mengalami pailit saat resesi.

Pernikahan dini dapat menjadi salah satu faktor penyebab stunting pada anak. Stunting adalah kegagalan tumbuh kembang yang disebabkan oleh malnutrisi berulang. Beberapa penyebab stunting yang penting untuk diketahui seperti kurang siapnya pasangan suami istri soal asupan gizi yang cukup semasa kehamilan, kurang matangnya organ reproduksi dan kematangan psikologis, kurang pengetahuan tentang pola asuh yang benar. Tubuh ibu akan berebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Dampak stunting yang dapat muncul diantaranya kelainan pada perkembangan otak, IQ, pertumbuhan fisik dan proses metabolisme, gangguan fungsi kognitif dan hasil belajar, penurunan kekebalan tubuh, peningkatan risiko diabetes, obesitas, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan gangguan usia tua. Adapun upaya pencegahan stunting yang dapat dilakukan pada remaja adalah memberdayakan anak perempuan, memberikan pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan reproduksi yang lebih baik, dukungan sosial untuk keluarga muda, pelayanan kesehatan masyarakat peduli remaja atau PKPR, pembinaan kesehatan di panti atau lapas, dan posyandu remaja.

Teman Pro 2 masih bareng kami Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Dan saya Cika masih nemenin pagi harinya teman Pro 2 ya. Beragam hiburan pagi, semoga dapat memberikan semangat untuk semua teman Pro 2 pagi ini ya. Satu informasi ya teman Pro 2, ada 3 kebiasaan yang dianggap malas padahal tanpa kecerdasan tanda itu kecerdasan seseorang ya teman Pro 2. Oke, kita mungkin kita melihat ya beberapa tindakan manusia seringkali disalahartikan sebagai tanda kemalasan atau kurangnya kemauan yang aktif. Namun psikolog menemukan bahwa setidaknya terdapat beberapa terdapat kebiasaan yang sebenarnya merupakan tanda orangnya tuh sebenarnya cerdas ya. Nah, melansir dari Psikologi Today, kita simak ya ketiga kebiasaan yang sering dianggap malas padahal ternyata itu tanda kecerdasan seseorang teman Pro 2. Yang pertama ya teman Pro 2, seseorang tidak berusaha melakukan pekerjaan yang tidak perlu nih teman teman Pro 2. Nah, kebiasaan ini mungkin terdengar agak provokatif ya, secara umum diyakini bahwa orang cerdas bekerja lebih keras daripada orang lain. No, namun penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan tidak selalu menyebabkan pengeluaran energi yang berlebihan ya. Jadi terdapat sebuah hipotesis yang disebut dengan efisiensi saraf ya. Hipotesis ini menyatakan selama tugas-tugas kompleks, otak orang dengan kemampuan kognitif yang lebih tinggi mungkin menggunakan lebih sedikit sumber dayanya ya dalam kehidupan nyata. Nah, hal ini dampak sangat sederhana teman Pro 2. Seseorang mungkin mengambil 10 langkah yang tidak perlu dan menghabiskan 3 jam untuk suatu tugas. Nah, itulah mengapa sebagian orang tidak suka mengulangi tindakan dengan mengotomatiskan tugas sehari-hari, mempertanyakan aturan yang aneh atau mencari jalan pintas. Nah, terkadang ini tampak seperti kemalasan, tetapi sering kali hanyalah kebijaksanaan teman Pro 2. Jadi orang cerdas itu deh tidak melakukan pekerjaan yang dianggap oh itu tidak perlu dikerjakan gitu loh. Jadi mungkin secara ini provokatif ya, tapi itulah orang cerdas ya kata psikolog. Nah, seseorang banyak tidur dan istirahat di siang hari. Oh my god. Nah, orang yang suka tidur sering dikritik ya. Hal ini terutama berlaku untuk waktu siang hari nih teman Pro 2. Nah, pagi yang santai atau kebiasaan tidak mengorbankan istirahat untuk bekerja. Namun ilmu saraf telah lama berhenti memandang tidur sebagai waktu yang terbuang. Nah, selama tidur otak terus bekerja aktif, yakni memproses informasi, membentuk ingatan, membantu mengkonsolidasi pengetahuan dan memulihkan perhatiannya. Jadi para ilmuwan telah menetapkan hubungan antara pola tidur dan pemrosesan kognitif yang lebih efisien sih ya, lebih efisien maksudnya teman Pro 2. Nah, seseorang mudah melepaskan dan tidak bereaksi terhadap hal-hal kecil nih. Nah, ini ciri-ciri orang cerdas ya teman Pro 2. Jadi ciri-ciri yang sering di salah

artikan sebagai ketidakpedulian. Atau psikolog ini mengatakan bahwa kecerdasan emosional yang tinggi seringkali terlihat dalam kemampuan untuk tidak terpaku pada hal-hal yang tidak layak mendapat perhatian ya. Misalnya dua orang setelah percakapan yang tidak menyenangkan dengan seorang manajer, yang satu menganalisis setiap kata selama 3 hari, yang lainnya mengambil pelajaran berharga dan melanjutkan hidup. Nah, kedua orang ini mungkin tampak terlalu tenang ya, namun kenyataannya hal ini seringkali mencerminkan kemampuan orang untuk melindungi sumber daya batin seseorang. Jadi kalau misalnya lagi dapat ngomong apa ya, kalau orang cerdas dia membiarkan gitu, dia membuat itu semua jadi berlalu ya, jangan dimasukkan ke hati gitu. Ada manusia yang terus mengulang-ulanginya berulang kali. Nah, ini yang membuat jadi tanda tanya teman Pro 2. Oke, saya punya beberapa single lagi dulu untuk semua teman Pro 2 pagi ini. Jangan banyak kemana-mana ya. Tetapkan kebersamaan kamu bareng kami Pro 2 FM Serui, teman terbaik.

Lagi ngetren nih pemasaran digital bagi UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemasaran digital bagi UMKM adalah penggunaan media digital dan teknologi untuk mempromosikan produk atau layanan secara online. Hal ini meliputi strategi seperti pemasaran melalui media sosial, email, mesin pencari, iklan online, dan konten digital untuk meningkatkan visibilitas, menarik pelanggan, serta meningkatkan penjualan. Pemasaran digital memungkinkan UMKM menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien dibanding metode pemasaran tradisional. Ada 4 cara untuk menggunakan pemasaran digital yang efektif. 1. Pemasaran media sosial. Menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau TikTok untuk menjangkau audiens. Anda dapat membuat konten menarik, mengiklankan produk atau layanan, dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. 2. Pemasaran melalui mesin pencari. Search Engine Optimization adalah strategi untuk meningkatkan visibilitas website Anda di hasil pencarian organik atau tidak berbayar. 3. Pemasaran melalui email. Kirimkan email yang dipersonalisasi kepada pelanggan atau prospek yang sudah terdaftar di daftar email Anda.

0: Wah, harga emas sekarang tinggi ya. Nyesel deh kemarin gak invest ke emas. Mana sekarang uangnya udah habis lagi.
1: Kemarin kan ayah udah ingatin invest ke emas, tapi mama keras kepala. Padahal emas itu investasi jangka panjang loh.
0: Maaf ya ayah, mama nyesel. Emas merupakan salah satu jenis investasi yang minim resiko dan menguntungkan dalam jangka panjang. Agar investasi emas Anda lebih optimal, ada beberapa strategi yang dapat ditetapkan, yakni pilih jenis emas yang tepat, melakukan riset pasar sebelum membeli, diverifikasi dengan emas digital, serta memantau kondisi ekonomi global. Semoga dengan adanya informasi ini, Anda bisa lebih bijak dalam memanfaatkan emas untuk mencapai tujuan keuangan Anda.

0: Komplit. Kopi dong. Oh, satu.
1: Siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Risik!
2: Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Wat.
2: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, Nya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu.
1: Ini kopi berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau. Kopi, kopi.

0: Wih, padahal yang kemarin masih kecil. Ya, semoga aja tabungannya cukup ya Bu untuk anak-anak nanti. Kan makin kesini biaya hidup juga pendidikan makin mahal.
1: Ah, Pak Rudi, banyak anak kan banyak rezeki, Pak. Jujur aja ya, Pak, kalau tabungan saya mah nggak punya. Cuma modal yakin aja.
0: Astaga, Bu Iis. Melahirkan anak dalam keadaan miskin dan belum siap secara finansial sama aja kayak melakukan tindak kejahatan loh. Besok-besok, KB ya Bu, demi masa depan anaknya.
1: Anak adalah anugerah dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga perlu dijaga, dilindungi, dan diberikan penghidupan juga pendidikan yang layak. Setiap kelahiran anak perlu disiapkan agar tidak menjadi tindak kejahatan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 yang masih stay di 101,5 FM Pro 2 Serui, satu informasi lagi di Spada ya. Ada beberapa tips menjadi perempuan yang mandiri secara finansial. Nah, kalau kita lihat ya, kemandirian secara finansial adalah hal yang wajib dimiliki setiap orang, bahkan oleh seorang perempuan sekalipun. Nah, akan lebih baik lagi jika diperoleh sejak dini ya, teman Pro 2. Hal itu dikarenakan mandiri secara finansial bukan hanya akan bermanfaat bagi kehidupan pribadi kita, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, seperti orang tua dan juga keluarga. Di sisi lain, hal ini juga memungkinkan untuk memiliki berbagai tujuan hidup ya, untuk melakukan rencana-rencana yang sesuai dengan passion kita, teman Pro 2. Nah, ini dia ada beberapa tips ya. Kita harus memiliki tabungan ya untuk wanita-wanita cerdas. Nah, sebagai perempuan yang sudah memiliki penghasilan, wajib hukumnya untuk memiliki tabungan. Nah, pastikan ya teman Pro 2, agar semua selalu kita harus mengelola gaji kita atau uang yang kita dapat dengan bijak dan menyisikan untuk ditabung. Jangan lupa juga catat setiap penghasilan dan pengeluaran agar kita tahu nih kemana saja uang yang diperoleh terpakai. Yang berikut adalah pahami pentingnya investasi. Nah, ini pentingnya teman Pro 2, kita harus berinvestasi, bukan hanya menabung. Seorang perempuan yang mandiri secara finansial juga harus bisa memahami dan menyisikan penghasilannya untuk diinvestasi, karena investasi memungkinkan adanya jaminan masa depan yang cerah, karena keuangan kita menjadi lebih terukur dan terarah ya teman Pro 2. Tapi ada banyak jenis, jadi kita harus bisa memilih, memulai mungkin dari investasi emas, saham, atau reksadana, atau deposito, dan juga asuransi. Yang ketiga nih, memiliki proteksi diri atau asuransi. Nah, ini penting ya, asuransi kesehatan itu merupakan hal mendasar yang sifatnya wajib dimiliki setiap orang untuk memproteksi diri dari risiko finansial. Nah, perempuan yang mandiri secara finansial biasanya memahami pentingnya proteksi diri dengan asuransi. Dengan demikian, asuransi atau pos-pos keuangan yang sudah tidak akan kita ganggu ya, dan tidak akan terganggu teman Pro 2. Yang terakhir, memiliki dana pensiun. Nah, akan ada saatnya seseorang perempuan itu memasuki usia pensiun atau tidak lagi bekerja lagi ya, karena berbagai alasan. Oleh sebab itu, persiapkan dana pensiun dari sekarang agar kita tidak khawatir di kemudian hari. Itulah beberapa hal yang perlu dipahami untuk menjadi perempuan mandiri secara finansial. Nah, apakah kamu sudah melaksanakan hal-hal yang saya sebutkan tadi? Jika belum, yuk mari kita lakukan dari sekarang ya. Dan juga harus menjaga semangat dan jadilah perempuan tangguh dengan kemandirian secara finansial sejak dini.

Hyperinflasi merupakan kondisi ekonomi yang sangat ekstrim di mana tingkat inflasi sebuah negara meningkat secara luar biasa cepat dan tidak terkendali. Dalam situasi ini, harga barang dan jasa melonjak dengan sangat cepat, seringkali dalam hitungan hari atau bahkan dalam hitungan jam. Pengaruhnya akan terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari karena uang yang dimiliki masyarakat kehilangan daya beli dengan sangat cepat. Fenomena hyperinflasi biasanya terjadi ketika sebuah negara mengalami ketidakstabilan ekonomi yang parah, seperti krisis politik, kebijakan moneter yang buruk, atau jumlah uang yang beredar jauh melebihi nilai yang didukung oleh cadangan negara tersebut. Akibatnya, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap mata uang yang ada, dan mulai beralih menggunakan mata uang asing atau barang sebagai alat tukar. Dalam kondisi ini, pendapatan dan tabungan masyarakat tergerus nilainya, dan ketimpangan sosial pun semakin lebar. Hyperinflasi bisa menyebabkan keruntuhan ekonomi yang sangat besar, memaksa pemerintah untuk mencari solusi drastis seperti mengganti mata uang atau melakukan reformasi ekonomi yang mendalam.

Ada strategi dalam pengentasan kemiskinan yang umum diterapkan. Pertama, peningkatan akses pendidikan dan keterampilan. Pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan peluang kerja dan pendapatan bagi individu yang hidup dalam kemiskinan. Dengan meningkatkan akses ke pendidikan dasar, menengah, serta pelatihan keterampilan vokasional, masyarakat miskin dapat memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. 2. Pemberdayaan ekonomi melalui program mikrofinansial. Salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat miskin terhadap pembiayaan untuk usaha kecil. Program mikrofinansial menyediakan pinjaman kecil atau bantuan keuangan untuk usaha mikro yang membantu masyarakat miskin agar dapat memulai ataupun mengembangkan usaha kecil mereka. Dengan keberhasilan usaha tersebut, maka pendapatan mereka akan meningkat dan kemampuan mereka untuk keluar dari kemiskinan menjadi lebih besar. 3. Peningkatan infrastruktur dan akses layanan dasar. Pembangunan infrastruktur yang baik seperti akses ke air bersih, sanitasi, listrik, dan transportasi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Akses ke layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas juga sangat penting untuk mengurangi dampak kemiskinan. Infrastruktur yang memadai memungkinkan warga miskin untuk memiliki peluang yang lebih besar dalam meningkatkan kondisi hidup mereka. Ketiga strategi ini bisa saling melengkapi dan memiliki dampak yang besar jika diterapkan secara terintegrasi.

Mengembangkan bisnis UMKM memerlukan pendekatan yang matang dan terencana. Berikut adalah 4 kunci dalam mengembangkan bisnis UMKM. Inovasi produk dan layanan. Untuk tetap kompetitif, UMKM perlu terus berinovasi baik dalam hal produk maupun layanan. Ini bisa berupa pengembangan produk baru, peningkatan kualitas produk yang sudah ada, atau menawarkan layanan pelanggan yang lebih baik. Mengidentifikasi tren pasar dan memenuhi kebutuhan konsumen yang berubah dapat menjadi kunci keberhasilan. Pemasaran digital. Memanfaatkan pemasaran digital sangat penting. Mengingat perkembangan teknologi yang pesat, UMKM dapat memanfaatkan media sosial, website, dan platform e-commerce untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Pemasaran digital yang efektif dapat meningkatkan visibilitas bisnis dan mendekatkan produk dengan konsumen. Manajemen keuangan yang baik. Mengelola keuangan dengan hati-hati sangat penting agar bisnis tetap berkelanjutan. Menyusun anggaran, mencatat arus kas, dan mengelola utang dengan bijak adalah langkah-langkah krusial dalam menjaga kesehatan finansial UMKM. Selain itu, memiliki cadangan dana untuk menghadapi situasi darurat bisa menjadi pelindung bagi bisnis. Membangun jaringan dan kemitraan. Mengembangkan relasi bisnis dengan sesama pelaku usaha, supplier, atau bahkan dengan lembaga pemerintah dapat membuka peluang baru. Jaringan ini dapat membantu Anda dalam memperluas pasar, memperoleh bahan baku dengan harga yang lebih kompetitif, atau bahkan memperoleh bantuan finansial melalui program-program khusus untuk UMKM. Dengan fokus pada inovasi, pemasaran, pengelolaan keuangan, dan jaringan bisnis, UMKM dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan.

Pendengar, berikut tips mencegah korban yang diakibatkan oleh hujan deras. Hujan deras merupakan penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor. Saat musim hujan, wilayah di Indonesia memiliki ancaman yang tinggi terhadap banjir dan tanah longsor. Banjir biasanya disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kerugian material dan korban jiwa. Berikut tips mitigasi bencana saat musim hujan. Pertama, melakukan pengenalan dan pemantauan resiko bencana banjir dan tanah longsor. Meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal di lereng tanah yang mudah longsor. Kedua, meningkatkan edukasi budaya sadar tentang bencana banjir dan tanah longsor agar lebih siap dan siaga saat menghadapi banjir dan tanah longsor. Ketiga, mengenali penyebab banjir dan tanah longsor agar bisa lebih siaga saat musim hujan. Keempat, melakukan pemantauan terhadap sumber daya air secara maksimal. Kelima, pengelolaan perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Keenam, memantau informasi resmi dari lembaga berwenang seperti BMKG, televisi, dan radio. Demikian tips saat menghadapi musim hujan.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Entahlah, apa bedanya? Apa bedanya?

Sahabat, kata-kata yang sering kita lupakan saat kita menerima bantuan dari orang lain memang bagi sebagian orang sulit mengucapkan kata ini. Kenapa? Karena kata terima kasih membutuhkan ketulusan. Kata terima kasih membutuhkan tatapan mata yang hangat. Kata terima kasih membutuhkan sentuhan kasih. Sudahkah kita lupa akan hal-hal ini? Kita harus menyadari bahwa sebenarnya bantuan yang diberikan orang lain kepada kita, apapun itu, tidak akan bisa tergantikan. Banyak orang berusaha membalas budi kepada orang lain, tetapi seringkali hal ini malah melahirkan kekecewaan, bahkan permusuhan. Kenapa? Karena tidak akan ada budi yang bisa terbalaskan. Mata tidak mungkin diganti dengan mata, gigi tidak mungkin digantikan dengan gigi, dan hidup tidak akan mungkin digantikan dengan hidup. Yang memberi bantuan tersebut adalah bukan orang yang kita kenal. Bagaimana jika yang memberi bantuan tersebut adalah orang tua kita? Bagaimana jika yang memberikan bantuan tersebut adalah seorang malaikat? Dan bagaimana jika yang memberikan bantuan adalah Tuhan? Mampukah kita membalasnya? Jawabannya simpel, mampu. Tuhan telah merakit dua kata ini untuk Anda. Kata terima kasih, dua kata sudah mewakili semuanya. Dua kata ini sudah mewakili balasan apapun yang pernah diberikan oleh orang-orang di sekitar Anda. Kata terima kasih yang Anda ucapkan mewujudkan bahwa pertolongan yang Dia berikan adalah pertolongan yang tak terbalaskan. Pertolongan yang sangat berarti bagi hidup Anda. Sudah berapa lamakah Anda mulai lupa mengucapkan kata-kata ini kepada orang tua, teman, atau Tuhan? Yang berarti awal kedewasaan hidup, berwujud, mengucapkan terima kasih, sebuah hal yang sangat langka, segala kebencian dan permusuhan itu semuanya hancur lebur, berganti dengan pelukan dan senyuman, kasih perdamaian. Tahukah Anda bahwa terima kasih juga mempunyai kekuatan dahsyat yang luar biasa? Kata terima kasih dapat membuat Anda belajar menghargai orang lain, membuat Anda berdamai dengan sesama, dengan alam, dan dengan Tuhan. Kata yang luar biasa mampu merubah apa yang menjadi lebih baik.

0: Thank you ya udah nemenin gue selama ini. You've been such a good person.
1: Iya. Semoga kita bisa temenan kayak gini terus ya.
0: Selama ini apa?
1: Ya, temen. Nah, gue sebenarnya.
0: Kenapa? Kan emang teman. Yuk.

Setiap orang tahu kalau kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tak mungkin mampu hidup sendiri tanpa orang lain. Kata tolong adalah kata yang sangat wajar diucapkan. Kata tolong membuat kita menyadari keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam diri kita. Kata tolong membuat kita lebih mampu menerima diri kita sendiri secara apa adanya. Kata tolong membuat kita lebih mampu untuk melihat secara jernih apa yang bisa dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Dan dalam proses lebih lanjut, hal ini dapat membantu kita untuk menerima setiap kekurangan yang ada dalam diri kita. Sebagian orang merasa malu untuk berkata tolong. Kenapa? Karena secara tidak sadar kita memang terdidik untuk menjadi mandiri. Mandiri bukan berarti kita tidak membutuhkan orang lain. Mandiri bukan berarti menjadi egois dan tidak pernah melibatkan orang lain. Mandiri adalah sebuah proses penemuan jati diri, dan kata tolong akan sangat dibutuhkan untuk menuju kemandirian, dan jika tidak, Anda akan tersesat kepada keegoisan semata. Jangan ragu-ragu untuk meminta tolong kepada seseorang. Tahukah Anda bahwa di dalam hati seseorang pasti selalu ada keinginan untuk menolong orang lain? Bahwa selalu muncul harapan agar bisa membantu dan berarti bagi orang lain. Ini adalah insting alami yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia. Hargailah meminta tolong kepada Dia. Buatlah Dia merasa berharga di hidupmu. Biarkan Dia merasa lega dan bahagia karena bisa menolong Anda. Jangan malu untuk meminta tolong kepada orang lain, termasuk orang-orang yang Anda benci. Karena biasanya kebencian itu akan runtuh saat